FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
2: Okey, waktu sekarang sampai pukul 8:20 pagi. Keputusan semasa, Portugal menentang Croatia, Croatia 1 dan Portugal 0. Gol dijaringkan oleh Ivan Perisic pada minit ke-53.
3: Iya.
2: Jelas terpampang wajah sedih di muka Bang Do, tapi jangan risau Bang Do, perlawanan masih lagi panjang, ada 30 minit lagi.
3: Iya.
2: Macam tu.
3: Itulah. Tadi ada juga baru saja Portugal hampir menyamakan kedudukan selepas percubaan daripada pemain mereka terkena palang angkol.
2: Palang.
3: Hasil cubaan daripada Silio tadi.
2: Dan masing-masing juga mempunyai peluang sebenarnya. Dan baru saya bentar lagi Luka Modric pula dekat kuning.
3: Iya.
2: Harap-harap tidak akan merah lah untuk hari ini ya.
3: Ini sekarang ni Portugal tidak boleh bermain dengan santai, tidak boleh leka sebab mereka sudah ketinggalan 1-0. Adakah Portugal bakal bangkit? Dan kalau kita tengok tadi juga Croatia hampir menambah gol tapi disahkan offside oleh pengadil.
2: Betul. Abang Do.
3: Oi, kau ucap sama dia.
4: Gol! Ya! Itu dia.
2: Abang Do.
4: Siu.
3: Offside. Baru mau siu. Itu dia gol daripada Cristiano Ronaldo. Tapi offside.
2: Dibatalkan.
3: Tapi adakah semakan daripada VAR?
2: Okey. Nanti kami akan kembalilah. 8:30 pagi nanti kita ada diari sadar ini.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Baik, Edwin, sekarang kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk mengikuti perkembangan masing-masing. Yeah. Dan kita mulakan di Tau FM. Kita ada Azhar. Selamat pagi, Azhar.
1: Ya, selamat pagi. Siapa Ikhle dan juga Edwin. Sehat.
0: Okay. Ya, Keningau FM, Atika dan Sandakan FM, Maznan.
2: Ya, Dabari.
0: Halo. Okey. Okay, ada yang tu?
2: Satu sama
0: ada
2: sekarang.
0: Ada
2: yang menjerit di konti.
0: Ada yang sudah menonton ke juga?
2: Ada bergaduh sama si sama lah
1: yang menyaksikan.
0: Oh ya. Okay. Mestilah kan kita kena bawa perkembangan untuk pendengar kita kan. Tapi tahniahlah untuk Portugal. Portugal jaga.
2: Baru satu sama, belum lagi. Itu pun penalti tadi kan.
0: Dia satu kata itu satu doa tau.
2: Edwin, Kroasia kah? Saya tidak sokong. Tidak, dua-duanya bukan pelawanan ini. Cuma kalau saya M. Kroasia.
3: Okey, sama kita.
2: Kroasia. Portugal itu terlalu overrated sudah kan. Jadi Kroasia lah.
0: Okey lah, faham. Tiga dengan ni, Azhar.
1: Saya Portugal.
0: Saya hanya menonton. Tiga hanya menonton. Baiklah.
1: Menonton sahaja.
0: Okey lah. Nanti kita sambung lagi cerita pasal bola.
1: Saksikanlah.
0: Kita bagi dulu Maznan untuk mulakan dari sana sini. Silakan Maznan.
3: Okey. Pejabat Pendidikan Daerah Sanakan akan mengadakan majlis anugerah apresiasi pengurusan sekolah MAPENS. Dan sebenarnya bermula dari hari ini, pengisian akan diadakan di mana pada pukul 7 malam nanti akan diadakan kejuaraan bola sepak jemputan veteran sepenuh MAPEN. Dan pada hari esok akan diadakan program ziarah warga pendidik dan juga fun run. Kejohanan futsal dan juga kejohanan bola tampar dan kemuncak program akan diadakan pada pukul 7.30 malam hari esok, disempurnakan oleh Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratip. Dan seterusnya juga bermula pada hari ini, hari terbuka pejabat pendidikan daerah Kinabatangan bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Dan pelbagai aktiviti dilaksana termasuk pameran sektor perancangan, sektor pembelajaran, sektor pentaksiran dan juga peperiksaan SPSK. Dan satu lagi yang ingin dikongsikan, hujung minggu nanti akan diadakan ataupun Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas akan mengadakan program Alpha Gen Talents at Kemas peringkat Parlimen Libaran di Maktab Rendah Sains Mara pada hari esok juga. Okey, dan pelbagai program juga diadakan sempena program ini, antaranya Hufas Cilik Digital Hero, Hero e-sport, futsal dan juga bola jaring. Okey, itu yang dapat dibawakan dari Sandakan hari ini. Dan kita terus ke Keningau bersama dengan Atika. Silakan Atika.
1: Baik, terima kasih Maznan di Sandakan. Hari ini di Keningau FM ada satu info yang ingin saya kongsikan untuk diary sana sini, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma darah, khususnya bagi penduduk sekitar Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah RS2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Azhar di Tawab FM.
4: Baik, terima kasih Tika. Dan untuk bahan dari Tawab FM dikongsikan berkaitan dengan kempen derma darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawab, ya, yang mana hari ini 3 Julai hari Jumaat dan dibuka di Tabung Darah Hospital Tawab seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Manakala pada hari Ahad nanti di mana kempen derma darah bergerak setitis darah demi kemanusiaan, ya, akan berada di Dewan Terbuka SJKC Sinhua Tawau, ya, bermula 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Dan seterusnya, satu lagi program yang akan diadakan esok iaitu mengenai Seminar Kecemerlangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Daerah Tawau bagi tahun 2026. Dan program ini diadakan di Dewan SJKC Kung Ming Tawau bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. Dan program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Nizam Datuk Seri Panglima Haji Abu Bakar Titingan, yang merupakan Menteri Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah merangkap ADUN N68 APAS. Jadi itu beberapa program yang dikongsikan dari Tawa FM, dan seterusnya kita bersama dengan rakan-rakan kita dari Sabah FM, Iklay dan juga Edwin. Silakan.
2: Baik, kita kongsikan terus acara yang berlangsung pada hari ini. Mata di TV, suara di radio. Okey. Akan berlangsungnya sidang media Syarida Propex 2026 10.30 Mei pagi ini, yang akan berlangsung di SICC Kota Kinabalu. Okey.
0: Betul. Okey, seterusnya ini pula untuk temu bual pada petang hari ini 2.30 petang, yang mana kita akan bersama dengan pemenang Anugerah Educational System Management Leadership ESML Leadership Award 2026 bersama dengan Dr. Sir Hajwan Idek, iaitu Ketua Jabatan Penyelidikan dan Inovasi College Vocational Keningau, 2.30 petang dalam sesi temu bual Bah Ngamlatu.
2: Ya, kan? Kita cerita hashtag kita kongsi.
0: Betul.
2: Okey, itu dia dua perkongsian dari Sabah FM untuk edisi hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat kita di Tawau, ada Azhar.
4: Terima kasih kembali
2: Keningau, Atika dan Masnan di Sanakan.
4: Terima kasih kembali. Terima kasih.
2: Masnan, berapa agak-agak jaringan boleh Kroasia? Begitu lah, tanya lah.
3: Kroasia, Kroasia ni ya, macam 2-1 lah. Tapi siapa-siapa punya
2: 2-1
3: siapa-siapa punya menang akan jumpa Espana kan lepas ni.
2: Betul. Woi, betul-betul lah.
0: Oh, Kroasia ni betul-betul mendebarkan lah. Balik-balik orang punya attempt tu tau. Aduh, apa-apa pun nanti kita update masing-masing sejalan ya.
2: Okay.
0: Selamat bertugas semua.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Selamat pagi semua.
1: Okay, baru sebentar tadi kita bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Tawa FM dan juga Keningau FM untuk dari sana sini.
2: Okay, cantik tempat ni. Selfie dulu. Nice. Caption jalan-jalan. Lokasi Bandar Sadakan. Yeah, upload. Semua orang suka ambil gambar. Tak kisah gambar sendiri, gambar kawan-kawan ataupun keluarga. Ambil gambar tak salah, tapi kena hati-hati juga sebab kalau nak post gambar tu, lokasi tu jangan nak share sangat. Ingat, tak semua orang sukakan kita meletak

Okey, kita akan terus berhibur lagi dan keputusan masih lagi satu sama kepada anda semua. Dan ketika ini Ronaldo baru saja ditukarkan keluar dan memasukkan Ruben Neves menggantikan Cristiano Ronaldo. Jom kita terus berhibur lagi untuk hari ini sambil kita nantikan keputusan semasa perlawanan di antara Portugal dan juga Kroasia.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: beritahu terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini memantau rapat penyebaran maklumat palsu sepanjang pilihan raya. Datuk Fahmi teruk kesal dengan insiden khianat fizikal termasuk tindakan merosakkan bendera dan papan iklan calon. Sementara itu, penambahan kekerapan perkhidmatan tren elektrik ETS ke Johor antara inisiatif yang diambil bagi menggalakkan orang ramai pulang mengundi pada PRN Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata penambahan kekerapan itu melibatkan tarif perjalanan bagi tempoh 10 hingga 12 Julai.
1: Jadi kita berharap semua pihak akan cuba sedaya upaya untuk balik. Kalau dari jauh boleh balik, membuat perancangan untuk balik mengundi pada hari Sabtu. Di pihak Kementerian Pengangkutan, kita juga telah pun mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun mendapat trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segamat, balik ke kawasan Nabis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi ETS, perkhidmatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
0: Anthony Lok. Dalam pada itu, berhubung strategi intervensi teknikal kerajaan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan had umur pengguna media sosial dalam negara, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga dipergiat bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial.
2: Dari segi undang-undang penguasaan, PDRM akan mengambil tindakan berdasarkan maklumat-maklumat risikan aduan awam tentang hasil siasatan sekiranya penggunaan VPN atau identiti online kaitan dengan pelanggaran undang-undang sedia ada. Jadi penggunaan teknologi tersebut ia bukanlah suatu kesalahan automatik, namun kiranya digunakan bagi memudahkan pelakuan jenayah seperti eksploitasi seksual kanak-kanak, penipuan, perjudian dalam talian, penyebaran bahan lucah atau kesalahan tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang berkuasa, termasuk kandung kesesaan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 serta undang-undang yang ada.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baharu bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata undang-undang baharu itu bakal mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Langkah itu diambil bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstra teritorial. Maksudnya kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguatkuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN AREC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos pembeli, khususnya pembayaran deposit 10% bawah perjanjian jual beli SPA.
4: Untuk membantu industri menangani kos peningkatan kos, kita telah berjaya memperkenalkan skim Semen Ramah. 1.6 million metric ton Semen Ramah telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik, supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku, high cheese janati. Alright, we want Malaysian deserve quality and yet affordable home.
0: Nga Koh Ming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
5: Pembangunan bakat memang selalu on the top sebab bakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutamanya negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven, dan sebab itu kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
0: Datuk Chang Lih Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi cemerlang pada tahap 99.5%.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTN Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Spanyol Luis De La Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Cape Verde menjelang aksi pusingan 32 terbaik. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah trak di sewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata, Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam Jumaat penghulu segala hari. Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Toto.
1: Okey, 9.30 pagi nanti kita akan cerita pasal bola. Tapi sebelum itu, Uncle mau kasih kongsi kamu di mana pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kendaraan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyimak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
0: Iya.
1: Kami akan kembali seketika saja lagi dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu ini.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: Okey, kembali bersama dengan Uncle Totong dan juga Abang Syab. Kita mau cerita pasal Piala Dunia. Okey, Piala Dunia, beberapa perlawanan seterusnya di pusingan 16 terbaik telah pun kita ketahui. Ada tinggal lagi dua slot di pusingan 16 ini yang kita tidak tahu siapakah yang akan marah. Sebentar saja lagi pada pukul 11 pagi nanti akan berlangsungnya perlawanan di antara Switzerland dan juga Algeria.
1: Iya.
0: Jadi Sab, pilih mana?
1: Siapa mau menang? Algeria.
0: Algeria?
1: Iya, kita mau kasih dorong terasa jauh-jauh punya perjalanan, Pak. Sebab Switzerland ini kalau kita tengok beberapa edisi sudah pernah layak kan.
0: Tapi untuk... di Switzerland sebenarnya dia mau lebih jauh lagi.
1: Betul.
0: Dan juga Algeria ini memburu kemenangan pertama mungkin. Sama-sama lah kita saksikan. Tapi Angkol rasa Algeria akan menang lah. Angkol sokong Algeria walaupun Switzerland kuat.
1: Betul. Tapi nak tahu juga bola itu bulat. Dan baru saja berakhir sebentar tadi perlawanan di antara Portugal menentang Kroasia. Tapi kita nak cerita itu dulu. Sebab tadi awal pagi Spanyol menentang Austria, di mana Spanyol menang bergaya 3-0.
0: Lepas itu dia tukar lagi dua orang yang budak-budak masuk last minute.
1: Honda Kestoba tadi kau ada. Jadi aku cuti lah sempena Spanyol kalah.
0: Relax. Oi, kalah. Lepas ni Spanyol akan jumpa Portugal. Nanti kita bincang.
1: Akhirnya kita berjumpa juga. Bolehlah kita ulas lebih lanjut.
0: Okey, dan seterusnya perlawanan esok pada pukul 2 pagi Australia akan menentang Mesir.
1: Iya.
0: Ini pula angkor rasa Mesir mempunyai kelebihan. Tapi Australia ini biasanya menggigit.
1: Menggigit, ah?
0: Menggigit.
1: Menggigit macam mana?
0: Dia gigit lah macam angkol.
1: Gigit telinga?
0: Gigit telinga tuh si Suarez. Tadi sudah dipain.
1: Legend. Okey, dan seterusnya 6 pagi esok yang menjadi tumpuan juga Argentina akan menentang Kevet.
0: Ini kan, Syab, di media sosial sekarang ada banyak orang buat anime sekarang kan?
1: Anime, okey.
0: Anime pasal yang Piala Dunia ini. Ada anime terbaru daripada Kebet nih, ada pada orang yang buat Kebet nih.
1: Iya.
0: Dia cakap, mampukah impian ataupun mimpi Kebet diteruskan dengan Messi menyerang dan juga Kebet, kiper Kebet tuh yang memang sekarangnya unggul, orang kata dia tiba-tiba jadi viral karena menyelamatkan serangan-serangan daripada Spanyol.
1: Betul.
0: Jadi adakah mampu Kebet ini layak lagi ke pusingan seterusnya menentang Argentina, ataupun Argentina yang pada ketiga ini dalam kemuncaknya.
1: Betul.
0: Dengan menang pun bergaya.
1: Iya.
0: Dengan Messi-nya pun mau membuat gol lebih banyak.
1: Betul.
0: Untuk membuatkan dirinya ini selaku penjaring terbanyak sepanjang zaman lah. Sebab Kylian Mbappe pun sekarang 18. Si Messi ini pun 19. Beza satu gol.
1: Beza satu gol.
0: Dan Mbappe masih muda lagi.
1: Tapi untuk perlawanan Argentina menentang Kebet awal pagi esok juga sebenarnya adalah satu perlawanan yang mungkin akan ada sesuatu yang luar biasa, Angkol. Sebab kalau kita tengok sebelum ini seperti Jerman juga di peringkat kumpulan beraksi dengan cukup baik. Tetapi pada pusingan 32 pasukan terbaik, pusingan kalah mati, mereka tewas di tangan Paraguay yang sesuatu tidak disangka jugalah. Walaupun kita beraksi di peringkat kumpulan dengan baik, tidak semestinya untuk peringkat yang seterusnya kita mampu membawa kita punya momentum.
0: Betul.
1: Jadi mungkin ini juga adalah satu perlawanan yang agak menarik. Betul. Untuk kita saksikan esok, adakah Messi bersama dengan Argentina dapat layak ke peringkat seterusnya ataupun Kevet akan memberi kejutan kepada Argentina.
0: Ataupun Kevet akan mengulangi sejarah Senegal pada tahun 2002 kalau jadi siapa angkol.
1: Betul.
0: Yang orang kata masa itu darah ini underdog.
1: Iya.
0: Bukan pilihan lah.
1: Betul.
0: Bukan pilihan, tapi berjaya marah sampai ke pusingan suku akhir kalau jadi siapa angkol. Tapi itulah, dia macam ni juga. Dia draw ya. Tapi menang, itulah. Dia masa 16 terbaik, dia menang 1-0 enggak?
1: Iya.
0: Senegal.
1: Senegal dia punya
0: itu aku ingat gol dia dari bawah, dia lari sampai atas gol.
1: Itulah kita dah tahu.
0: Jidayovka kalau dia silap gol dia yang skor macam tu.
1: Macam sekarang ni peminat-peminat Portugal sudah bergembira sebab melepasi satu perlawanan yang agak sukar juga menentang Kroasia. Tetapi macam di kita tengok sini atas kertas berkemungkinan Argentina akan menang.
0: Betul.
1: Tapi kita tak tahu sebab mungkin juga perlawanan ini agak sengit ataupun sebaliknya.
0: Betul.
1: Jadi kita tengok esok lah pukul 6 pagi
0: Ada satu lagi, Colombia Ghana.
1: Iya.
0: Saya lupa.
1: Colombia Ghana pukul 9.30 pagi esok. Hujung minggu kita pun sibuk sekarang dengan Piala Dunia.
0: Angkol terlampau teriak berbatuk sudah.
1: Kenapa kau?
0: Lepas ni angkol pilih Ghana.
1: Tadi gol Kroasia bukan main-main, bukan salah. Wih, sekalinya terbatuk kau. Offside tadi tu last offside.
0: Hampir Sisap sudah menyandar. Rap 12 minit rap 12 minit. Kau ingat referee dengar?
1: Tambah damam aku tadi situ tu. Jadi Colombia menentang Ghana esok pukul 9.30 pagi. Ini angkol punya ramalan macam mana?
0: Angkol pilih Ghana.
1: Ghana. Dan siapa rasa berkemungkinan siapa akan memilih Colombia lah?
0: Okey.
1: Ini suka-suka saja lah.
0: Suka-suka. Sebab bila Sisa pilih, dia memang pilih Kolombia. Angkol akan tetap pilih apa yang musuh dia.
1: Oh iya.
0: Begitu.
1: Sebab kalau kau pilih kalah, macam tadi kau pilih Kroasia kalah. Itu ya takut nih. Ini Argentina pun kau pilih Argentina.
0: Kau tidak nampak kah bila Abang Do tu dikasih keluar, kan dia macam mau menangis sudah.
1: Tapi kesian, kalau dorang tadi kalah, itu bermakna tadi perlawanan yang terakhir buat Cristiano.
0: Modric pun sama.
1: Modric pun sama. Tapi lebih fokus kepada Modric dan Cristiano lah tadi ya. Pera pun bermain dengan dua pemain ini.
0: Tadi legend lawan legend lah. Dua-dua main di Real Madrid. Suatu ketika dulu pasukan dan masing-masing memang tahulah cara masing-masing.
1: Betul.
0: Okey, jadi jangan bimbang nona, nanti balik sama kemurang kita terus berebut lagi.

ciptaan paling berprestij. Kini kembali Junior Innovation.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia 2026 masih lagi bersama kami geng Agai pagi ni. Kenapa engkau lah? Kau macam kelang kabut saja.
2: Bukan.
1: Macam kau yang damam ni.
2: Ah, begini.
1: Okey. Ah, ampus ah.
2: Kau tadi kan anu bah, apa? Macam bercakap-cakap di TikTok tu kan. Okey, tunggu siapa?
1: Apa masalah kau?
2: Tidak masalah dia. Okey, kita sambung balik cerita. Kita pergi round 16 yang terbaik. Pasukan-pasukan yang telah pun layak. Kanada akan berdepan Moroko.
1: Komon.
2: Ataupun Maghribi.
1: Moroko.
2: Okey, ini yang aku sokong Moroko lah.
1: Moroko, bin sokong begitu
2: saja. Sokong gitu saja.
1: Walaupun Kanada tuan rumah bersama, tapi rasanya Moroko punya prestasi agak luar biasa juga.
2: Betul. Cukup lah Kanada. Walaupun tuan rumah cakap masuk ke 16 terbaik, cukup baik sudah.
1: Siangkol mau pergi tandas betul. Tidak.
2: Tidak jadi
1: cancel. Ya, memang dia ni. Dia pandai cancel last minute.
2: Iya.
1: Okey, seterusnya perlawanan 16 pasukan terbaik, Angkol.
2: Paraguay akan menentang Perancis.
1: Iya.
2: Ini Angkol ambil Paraguay lah. Asal Angkol tahu kau mau ambil Perancis kan, Angkol pilih Paraguay lah.
1: Kalau kita tengok sini, Jerman pun dikejutkan baru-baru ini. Kita takut pula selepas ini Perancis pula yang akan dikejutkan.
2: Betul.
1: Bola itu bulat, jadi kita tidak tahu macam mana. Tapi rasanya prestasi Perancis pada kali ini agak luar biasa dan menunjukkan mereka memang betul-betul ingin menjadi juara.
2: Dan Kylian Mbappe pun dengan hausnya gol tu kan.
1: House
2: goal.
1: Okay.
2: Dia betul-betul mau menjadikan gol dan dia betul-betul mau jadi yang terbaik sepanjang zaman. Dan menentang pula dengan Argentina yang hanya beza satu gol dengan Messi.
1: Betul.
2: Untuk menjadi penyaring yang terbanyak untuk edisi kali ini. Kalau ikut sekiranya, contohlah kalau Messi tidak main tahun ini, Mbappe sudah menjadi penyaring terbanyak sepanjang masa.
1: Betul.
2: Tapi legend masih main dan menjaringkan gol di setiap perlawanan. 3-2-1.
1: Iya.
2: 3 gol, 2 gol, 1 gol. Messi. Jadi
1: macam
2: 6 gol.
1: Tiada pemain lain sudah yang menjaringkan untuk ini ya, Argentina.
2: Tapi kalau sekarang nih kedudukan penjaring terbanyak, Kylian Mbappe dan juga Lionel Messi sama-sama menjaringkan 6 gol.
1: 6 ah, setapatnya.
2: 6 gol.
1: Diikuti Erling Haaland dengan 5 gol.
2: Dan satu tembadau. Erling Haaland. Woi, dia pendapat dia jatuh, geng.
1: Yeah. Besar bah, so dia besar, cergas lagi, laju lagi.
2: Orang bentes dia orang yang kesakitan bah.
1: Iya. Yeah.
2: Okay.
1: Dia ibarat kolang karakul itu.
2: itu Paraguay dan juga France. Ini kita tahu di atas kertas Prancis akan mengungguli perlawanan.
1: Betul.
2: Tetapi apabila melihat aksi Paraguay menentang Germany yang kita boleh lihat semangat untuk menang itu sangat kuat. Jadi apa-apa pun boleh terjadi. Tapi Angkol di sini Angkol akan pilih Paraguay lah.
1: Habislah Paraguay. Ini perlawanan dijadualkan pada 5 kata pun.
2: Pada hari Ahad nanti.
1: Ya, 5 Julai
2: pukul
1: 5 pagi. Okey, perlawanan yang seterusnya 16 pasukan terbaik sudah pun kita ketahui, tuan rumah bersama USA akan menentang Belgium.
2: Betul.
1: Angkol ini macam mana?
2: Disebabkan nanti kau pilih Belgium, Angkol pilih USA.
1: Habislah. Semua yang kau sokong ni habis ini Angkol. Aku risau sahaja ni. Tadi kau sokong Kroasia kalah. Dia punya body tu lain macam.
2: Yang mana saja Angkol sisa pilih aku akan lawan. Kecuali Spain selepas ni.
1: Tapi kalau mengikut perlawanan sebelum ini ya, rasanya Belgium memberikan satu permainan yang tidak... Macam mana momentum dorang tidak
2: kekal. Dia kira boleh kita sebut.
1: Dia turun naik prestasi dorang.
2: Ya, tapi untuk perlawanan yang baru-baru tu menentang Senegal, dia epic comeback.
1: Epic comeback.
2: Epic comeback.
1: Itu yang mengejutkan sebenarnya.
2: Sebab Senegal menjadikan gol awal dua gol. Habib Diarra dan juga Ismail Sarr. Habib Diarra pada minit ke-24 dan Ismail Sarr 51. 2-0.
1: 2-0.
2: Tetapi Belgium pada perlawanan minit-minit akhir, Lukaku menjaringkan gol semangat pada minit ke-86. Dan seterusnya Tielemans menjaringkan gol pada minit ke-89 dan juga pada aksi masa tambahan ke minit ke-125 termasuk masa kecederaan. Jadi apapun orang kata, dia semangat diorang ni kan tidak boleh dikecilkan.
1: Iya.
2: Walaupun USA ini kita tahu tuan rumah, dengan ramai penyokong pasti akan menyokong USA. Tapi aku rasa Belgium akan memberikan tantangan hebat lah.
1: Oh, tadi kau sokong USA, dan sekarang kau sokong Belgium.
2: Ini kita ulang.
1: Oh, okey, okey, okey. Okay.
2: Tapi, yalah disebabkan si Sap pilih Belgium, yalah aku pilih USA. Yalah.
1: Kau mengalah lah ni kiranya.
2: Mengalah, malas.
1: Tapi mungkin ini adalah satu perlawanan yang menarik juga untuk kita saksikan. Betul. Pada 7 Julai ini, 8 pagi.
2: Kalau kita tengok lukaku, dia macam pelingalan juga.
1: Oh, tapi besar. Ngam ni, Angkol. Apa? Hari 2 ni kita duty juga.
2: Ya, 8 pagi.
1: Nah, nanti kita ulas. Sampai habis perlawanan.
2: Okey, dan satu lagi perlawanan Portugal akan tentang Spanyol.
1: Ini aku tunggu.
2: Hari Selasa 3 pagi. Spanyol, iyalah kami apa juga orang pun tidak peduli Spanyol ni.
1: Oh, se. Terus kau yang rendah hati lah ni.
2: Portugal orang banyak sokong. Orang banyak menangis juga.
1: Ui, tadi hampir kalah sebenarnya dengan Kroasia. Walaupun Kroasia apa ni memberi jaringan awal untuk memberi tekanan kepada Portugal, tetapi Portugal bangkit dengan 2 gol. Tetapi di penghujung perlawanan memang agak dramatik. Kroasia menjaringkan gol penyamaan di minit-minit kecederaan tetapi disahkan offside oleh pengadil.
2: Okey, mampukah Portugal menembusi benteng Spanyol, kerana Spanyol pada ketika ini tiada lagi dipolosi. Ya, dari peringkat kumpulan.
1: Jadi, apa? Kau ingat Portugal itu tidak ada kaki?
2: Itulah. Semua pun ada kaki, tapi semua belum boleh tembus.
1: Oh, se. Kau punya ketembirangan nih jauh melayang.
2: Okey, dan perlawanan seterusnya Brazil akan menentang Norway.
1: Oh, ini
2: Brazil menentang Norway ini
1: hari Senin, ha?
2: Ya,
1: 6 Julai.
2: Brazil kita tengok sekarang, walaupun dia memang pasukan yang kita kenal, kita tahu cukup kuat, walaupun dia berada di tangga kelima ke keempat ke kelima untuk pusingan kelayakan di zona Amerika Selatan tu, tapi dia bila masuk Piala Dunia, Brazil ni akan berubah tau.
1: Oi,
2: dia akan berubah.
1: Berubah? Berubah dia, macam
2: pasukan,
1: mana tu?
2: Pasukan dia akan jadi sangat-sangat mantap.
1: Oh, aku ingat kau mau kutuk dorang.
2: Tidak. Manakala Norway pula dengan
1: semangat juang yang tinggi.
2: Semangat juang Viking.
1: Oi.
2: Dengan tim badaunya ada di sana, Erling Haaland.
1: Perlawanan yang menarik juga ni. Rasanya gol mungkin akan berbalas gol atau masing-masing memberikan pertahanan yang cukup mantap.
2: Tapi kalau di sini Angkol akan pilih Norway.
1: Oh, se.
2: Ya, sebab kalau kita tengok
1: Norway.
2: Norway ni dia punya kalau Erling Haaland tu berbanding dengan orang Brazil, orang Brazil tidak terlalu besar juga lah, kecil-kecil saja. Kalau lawan Erling Haaland ni, aduh besarnya.
1: Jangan tengok saya sangkol. Tengok permainan macam mana.
2: Tengoklah macam mana nanti kan kelajuan dia.
1: Tidak boleh juga terlampau harap tu Haaland. Sebab kau ingat Brazil itu kau beat sekali terumbang ambing. Tidak. Kapal je dong.
2: Tapi apapun itulah orang cakap kan. Bulat-bulat.
1: Bulat-bulat.
2: Walaupun Brazil ni memiliki sejarah 5 kali juara dan Norway ni Haaland ni pun baru pertama kali masuk. Haaland baru pertama kali masuk Piala Dunia. Dia sudah menjadikan 5 gol.
1: 5 gol. Tapi ini satu sejarah juga buat Norway ya, sampai ke tahap ini yang gol.
2: Betul.
1: Dengan permainan dorang yang di peringkat kumpulan pun memang menarik juga. Ini pula terkena untuk 16 pasukan terbaik jumpa dengan Brazil. Jadi sama-sama kita nantikan 6 Julai 4 pagi. Okey.
2: Okey, yang paling dinanti-nantikan orang.
1: Oh, dinantikan juga ini ya?
2: Ya, Mexico dan juga England.
1: Oh, ada peminat England?
2: Okey, ada. Si Obol.
1: Okey, okey.
2: Dia sangat-sangat mengutuk semua orang.
1: Oh, ya. Macam kau lah, Pak. Sama juga.
2: Indah langkul tidak berapa.

0: sukan bola sepak ini yang sangat menarik. Dan dari segi pemain-pemainnya kebanyakan diambil dari Liga Perdana Inggris.
1: Betul.
0: Semuanya nama-nama yang cukup besar. Dengan Harry Kane yang bermain untuk Bayern Munich kan, yeah, pada ketika ini. Apabila dia beraksi di luar negara, berpindah daripada Tottenham Hotspur, kita boleh saksikan pada perlawanan ataupun Piala Dunia pada kali ini, dia punya ketajaman semakin tajam lah. Mungkin dari corak segi Liga Perdana Inggris,
1: perbezaan dia tu,
0: permainan dari Liga Perdana Inggris dicampurkan dengan
1: Liga Jerman
0: membuatkan beliau ini semakin matang.
1: Iya.
0: Wuih, kalau aku tinggal yang gol kedua itu tabak-tabak gua.
1: Bang. Begitulah golku dulu di kompleks.
0: Malas.
1: Iya,
0: tapi
1: bang,
0: tidak boleh kita juga memperkecilkan Mexico. Mexico ini orang bilang tuan rumah.
1: Iya, betul kau.
0: Sejarah dia pun cukup bagus. Yeah. Jadi dengan permainan yang dia belum pernah kalah juga nih, Cap.
1: Iya.
0: Aku rasa dia akan berakhir dengan penalti.
1: Kau terus ramal ya, tinggi penalti.
0: Penalti ya. Dan England akan kalah sebab dia badi penalti.
1: Saya rasa England mampu mengalahkan Meksiko walaupun dorang tuan rumah, tetapi prestasi dorang
0: kedudukan.
1: Kedudukan rasanya England mampu menjaringkan 3 gol. Ya, maksimum 3 gol. Tunggu dan lihat. Meksiko rasanya mampu memberi tekanan satu ataupun langsung tidak gol.
0: Okey, kalau gitu aku ambil Meksiko.
1: Okey, kau Meksiko.
0: Meksiko dia akan mempertahankan jaringan dia.
1: Aku banyak pikir ah.
0: Banyak. Sehingga penalti lah. Penalti.
1: Tapi penalti lah. Okey lah.
0: Jadi itu yang dapat kami kongsikan lah untuk hari ini ya.
1: Ya, jangan lupa untuk saksikan perlawanan Piala Dunia yang seterusnya dijadwalkan pukul 11 pagi nanti di antara Switzerland menentang Algeria. Jadi boleh saksikan ke semua perlawanan Piala Dunia 2026 bersama kami di RTM Click.
0: Ya.
1: Rasanya semua pun sedang sibuk menyaksikan Piala Dunia di RTM Click. Kita di sana bukan saja ada perlawanan langsung. Betul. Ada juga perlawanan tertunda, ada juga sorotan ya, dan juga betul, laporan dari masa ke semasa berkenaan dengan Piala Dunia 2026.
0: Okay, kalau mau kongsi sikit sejak lagi.
1: Oi, kawan kita Rijadi Oniario.
0: Ya,
1: kau nak mau ucap ke?
0: Swaib.
1: Ucaplah sama Rijadi buat rakan kita, penolong jurutera kita. Suib Cajapar yang keberapa tahun ha? Macam muka dia dari dulu sampai sekarang ha?
0: Dia
1: sama saja.
0: Begitulah itu muka dia, tidak pernah besar, tidak pernah kecil. Begitu saja. Okey, kita kongsikan sikit perlawanan pada hari esok, hari Sabtu 4 Julai.
1: Menangkan
0: pukul 2 pagi, Australia akan menentang Egypt. Akan dapat disaksikan di saluran Sukan Plus.
1: Okey.
0: Lepas tu 6 pagi Argentina melawan Cape Verde pada pukul 6 pagi di saluran TV. Okey. Dan juga akhir sekali perlawanan Colombia menentang Ghana pada pukul 9.30 pagi akan disiarkan di Sukan Plus.
1: Okey.
0: Itu untuk hari ini. Jumpa lagi lain hari. Assalamualaikum. Bye bye.
1: Portugal.
0: Hai.
1: Ya. Salam jumat semua. Bye bye.
2: Zona Music, lebih music berbanding biasa.

tadi penggantimu.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM

dengarkan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kenapa?

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Zoom! What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sana FM bersamamu.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: も
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana anda bersama kami menerusi frekuensi 90.1, juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik. Terima kasih geng Agai yang telah menceriakan Evo sebentar tadi bersama dengan Uncle Totong dan juga Abang Syaf. Dan kini bersama-sama Kak Nur menerusi Zoom Sandakan FM. Hari ini 3 Julai 2026 bersamaan 17 Muharram 1448 Hijrah, hari Jumaat hari ini. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT kerana pada hari ini kita di dalam keadaan sehat dan kita berdoa kita dapat menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Baiklah, kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Let's

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom ke Plus 3. Sanakan FM bersamamu.
1: Bah, jalan kita. Sini kita bertangan.
2: Kop Batu Tuluk merupakan salah satu tempat menarik di Kinabatangan. Batu Tuluk adalah sebuah bukit batu kapur setinggi 39 meter dan mempunyai tiga gua di dalamnya, iaitu gua atas yakni Agop Sawat, gua tengah yakni Agop Lintanga dan gua rendah yakni Agop Suriba, yang mana ketiga-tiga gua ini menempatkan kira-kira 125 keranda purba berukir yang diperbuat daripada kayu seperti kayu belian dengan pelbagai jenis ukiran pada keranda tersebut seperti ukiran kepala kerbau, ukiran ular, biawak dan buaya. Agop Batu Tuluk telah diisytiharkan sebagai sebuah muzium pada tahun 1996. Manakala pada 25 Mac 2013, tempat ini telah pun diwartakan sebagai salah sebuah tapak warisan negeri Sabah. Tempat ini sememangnya sangat menarik untuk dikunjungi, terutamanya orang ramai, khususnya bagi mereka yang berminat dengan sejarah negeri Sabah.
1: Bah, jalan kita. Sini kita bertangan.
3: Hai semua, saya Siti Nurhaliza. Jangan lupa untuk dengarkan Sandakan FM bersamamu.

0: Ya, pastinya info Piala Dunia FIFA 2026 ya. Tersenyum peminat-peminat Portugal. Apapun, kita kongsikan dulu Piala Dunia ya, di mana Ghana galas misi Afrika untuk mara kepusingan 16 terbaik. Di mana Ghana menggalas tanggungjawab besar dalam memastikan satu lagi pasukan Afrika layak ke pusingan 16 pasukan terbaik Piala Dunia FIFA 2026 yang menyaksikan beberapa wakil benua itu tersingkir di pusingan kalah mati. Carlos Queiroz, jurulatih berpengalaman, bawa Ghana ke Piala Dunia kali kelima berturut-turut. Ghana mara ke pusingan 32 sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Hanya Maghribi terus marah ke pusingan 16 setakat ini. Senegal, Ivory Coast dan Congo Democratic tersingkir. Queiroz puji keberanian pemain, tekankan DNA pejuang dan keyakinan mereka berjuang hingga akhir. Itu dia info Piala Dunia. Sandakan FM bersamamu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia, kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia, dari peminat untuk peminat.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: di Sarakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara. Kekal bersama kami.
1: Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu 11.30 minit pagi. Dan pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kerajaan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut layari budimadani.gov.my. Kepada anda yang sedang memandu pada ketika ini, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan hari ini, hari Jumaat ya, 12.17 minit tengah hari nanti, kami akan bawakan pendengaran anda untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Daerah Sandakan. Baiklah, kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sanakan FM.

Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersama Mo. Dan menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, ya, keadaan cuaca di Sandakan pada sebelah petang hinggalah ke malam, ya, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat.

Dan kita kongsikan info ini. Menerusi portal rasmi berita RTM ya. Di mana gempa bumi kuat 6.2 magnitude di Halmahera, Indonesia.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, saya Aiman Tino. Jom dengarkan Zoom 11 pagi hingga 3 petang di Sandakan FM bersamamu. Terbaik.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
3: Sanakan FM bersamamu ya, 12.17 tengah hari nanti. Kami akan bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan ya, untuk mengikuti secara langsung khutbah dan solat Jumaat. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM, RTM, teman setia anda.

0: dan penyayang. Ya Allah, Tuhan kami, tiada kemudahan kecuali yang telah Engkau mempermudahkannya. Engkau yang telah menjadikan kesusahan itu, maka Engkaulah yang memudahkannya.
1: Doa

0: Saudara, sekarang sudah pukul 12.17 tengah hari. Kita terus bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan solat jemaat bersama petugas kami Iswa Diman Samsudin. Silakan Diman.
1: Baik, terima kasih rakan di Kunti Sandakan FM, Nurkisa Mat Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya dan salam Jumaat penghulu segala hari. Alhamdulillah, saudara pendengar sekalian, hari ini 17 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 3 Julai 2026. Sekali lagi, Sandakan FM bersiaran secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan untuk membawakan khutbah dan solat Jumaat pada minggu ini. Terima kasih juga kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins atas kelulusan kepada Sandakan FM untuk mengadakan siaran secara langsung khutbah dan solat Jumaat pada setiap minggu. Saudara, kita beri tumpuan dan rehat dari tugasan harian kita bersama-sama melaksanakan solat Jumaat di setiap masjid dan surau di mana sahaja muslimin dan musliman berada. Semoga urusan kita sentiasa dipermudah dan di hari Jumaat ini kita bukan sahaja dapat mendoakan untuk diri kita sendiri, malah saudara sesama Islam keseluruhannya. Dan baiklah, untuk makluman saudara pendengar, petugas solat Jumaat kita pada hari ini ialah untuk imam bertugas dan khatib yang bertugas, Al-Fadil Ustaz Dato' Haji Abdul Manap bin Haji Lakariba, manakala Bilal akan disempurnakan oleh Imam Razali bin Mukti. Sementara tajuk khutbah yang akan disampaikan nanti ialah tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar, yang pastinya ada banyak pesanan yang menarik dalam khutbah yang akan disampaikan nanti. Dan saudara pendengar sekalian, keadaan cuaca di Masjid Daerah Sandakan ketika ini dapat saya gambarkan cerah, sekaligus memudahkan umat Islam untuk datang dan melaksanakan solat Jumaat untuk hari ini, khususnya di Masjid Daerah Sandakan ini. Kalau kita bercakap mengenai tajuk khutbah Jumaat pada hari ini, tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar, tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan kewajipan setiap individu muslim untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran demi menjaga kesejahteraan ummah dan memelihara syariat Islam. Dan tuntutan ini bukan sahaja ditekankan dalam Al-Quran sebagai ciri-ciri umat Islam terbaik, malah menjadi teks utama khutbah Jumaat oleh agensi-agensi agama di negeri Sabah ini. Seterusnya, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengar Bilal bertugas yang akan melauangkan azan yang pertama untuk solat Jumaat pada hari ini.

Bila saudara, azan yang pertama tadi telah dilakukan oleh Bilal bertugas hari ini, Imam Razali bin Mukti. Dan untuk makluman kepada pendengar siaran Senangkan FM yang baru sahaja mengikuti siaran ini, ketika ini kami bawakan kepada anda siaran secara langsung solat Jumaat dari Masjid Daerah Sandakan. Dan sekali lagi sebagai panduan kita bersama, petugas untuk solat Jumaat kita pada hari ini seperti yang saya war-warkan tadi, Imam dan Katib Bertugas Al-Fadil Ustaz Dato Haji Abdul Manap bin Haji Lakariba. Manakala Imam yang baru melongkan azan sebentar tadi, Bilal Imam Razali bin Mukti. Dan saudara pendengar, sebentar sahaja lagi kita akan bersama-sama dapat mendengarkan khutbah. Namun ketika ini jemaah sedang melaksanakan solat sunat sebelum khatib menyampaikan khutbah yang bertajuk tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar di atas mimbar di Masjid Daerah Sandakan ini. Dan kita hanya menantikan isyarat dari semasa ke semasa untuk pendengar-pendengar dan jemaah yang berada di Masjid Daerah Sandakan ini, apakah intipati yang dapat kita pelajari dan kongsikan kepada siapa saja berkaitan khutbah pada hari ini. Kalau kita bercakap mengenai tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi tajuk khutbah kita pada hari ini, seperti yang terdapat dalam dalil surah Al-Imran ayat 110, Allah SWT menegaskan bahawa umat Islam adalah umat terbaik kerana melaksanakan tanggungjawab menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Manakala dalam hadis riwayat Muslim pula, Rasulullah SAW bersabda bahawa sesiapa yang melihat kemungkaran perlu mengubahnya mengikut kemampuan diri. Ketika ini Masjid Daerah Sandakan masih lagi dikunjungi oleh ramai jemaah untuk menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Dan kalau kita bercakap juga mengenai tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar ini, kaedah pelaksanaan yang berkesan dengan menyampaikan ajakan atau teguran dengan cara yang bijaksana dan sesuai dengan situasi, juga boleh menyampaikan nasihat yang baik menggunakan tutur kata yang lembut, jelas dan tidak menghina pelaku maksiat. Juga boleh berbahas secara sihat dengan menggunakan hujah yang matang dan ilmiah sekiranya memerlukan perbincangan. Manakala dengan menjaga keaiban pula, melakukan teguran secara pribadi yang bukan di halayak ramai bagi menjaga maruah individu yang ditegur. Dan manakala kalau kita mengikut kepakaran pula, menggunakan saluran aduan rasmi atau pihak berkuasa sekiranya kemungkaran tersebut memerlukan tindakan undang-undang. Dan kesan mengabaikan tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar ini pula, kita akan dapat menyaksikan maksiat akan berleluasa, kejahatan akan dianggap sebagai perkara biasa dalam masyarakat, hilang keberkatan, doa masyarakat sukar dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keruntuhan moral generasi muda kehilangan panduan nilai murni dan akhlak Islam, ancaman balasan Allah mengundang bala atau musibah yang boleh menimpa seluruh komuniti tanpa mengira bangsa. Kita masih lagi menantikan isyarat dari semasa ke semasa untuk pendengar-pendengar dan jemaah yang berada di Masjid Daerah Sandakan ini untuk mendengarkan intipati khutbah yang akan disampaikan, yang mungkin dapat kita pelajari dan kongsikan kepada sesiapa saja berkaitan dengan khutbah pada hari ini. Dan kalau kita bercakap lagi mengenai tajuk khutbah pada hari ini, persoalan yang sering bermain di fikiran kita, apakah kewajipan menyuruh ma'ruf dan mencegah kemungkaran itu adalah tanggungjawab golongan tertentu saja, seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru dan juga Astiza, dan apakah ia wajib ataupun sunat. Dan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang bermaksud menyeru ma'ruf dan mencegah kemungkaran adalah suatu tanggungjawab yang diwajibkan kepada umat Islam, dan ia adalah antara syiar agama yang paling utama.
Saudara, dalam hadis lain pula daripada Huzaifah bin Yaman bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, hendaklah kalian benar-benar menyuruh kepada yang ma'ruf serta mencegah perbuatan yang mungkar, atau kalau tidak Allah akan benar-benar memberikan siksa untuk kalian dari sisinya. Kemudian kalian berdoa dengan sungguh-sungguh kepadanya, tapi dia tidak mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Tirmizi. Kita masih lagi menantikan isyarat dari semasa ke semasa untuk pendengar-pendengar dan jemaah yang berada di masjid daerah Sandakan ini untuk mendengarkan khutbah dan juga intipati yang akan disampaikan menerusi khutbah oleh khatib bertugas pada hari ini, Al-Fadil Ustaz Datuk Haji Abdul Manap bin Haji Lakariba. Kalau kita melihat suasana di sekitar ruang solat Jumaat pada hari ini, masih terus dikunjungi oleh masyarakat sekitar daerah Sandakan ini juga, dan juga masyarakat sekitar kampung Sim-Sim ini.

بالله القائل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jal adalah orang yang paling bertakwa. Pada hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja, atau bermain telefon bimbit seperti berWhatsApp, berFacebook, berTikTok, ataupun selainnya, kerana perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala solat Jumat kepada orang yang melakukannya. Dengarlah khutbah dengan penuh perhatian, kerana merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumat. Justru pada hari ini mimbar akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Tanggungjawab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Sidang Jumat yang dikasihi sekalian, pada hari Jumat yang penuh barakah ini, izinkan saya untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga para jamaah sekalian tentang satu tanggungjawab yang amat besar dalam agama kita. Kewajipan yang menjadi benteng keselamatan serta perlindungan diri dan juga kepada masyarakat kita hari ini. Kewajipan tersebut ialah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Segala masalah dan kerosakan yang berlaku pada hari ini merupakan bukti jelas bahawa kita sudah semakin mengabaikan tanggungjawab untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tanggungjawab yang mulia ini semakin terhakis daripada penghayatan hidup kita, sama ada dalam institusi keluarga, dalam kalangan rakan-rakan kita maupun masyarakat secara keseluruhannya. Apabila suara mereka yang menyeru kepada kebaikan semakin perlahan dan jarang kedengaran, pada ketika itulah golongan yang melakukan maksiat, menyebarkan keburukan serta kesesatan akan tampil bersuara dengan lebih lantang. Ingatlah, ini sunnatullah yang tidak dapat kita nafikan. Setiap kali mereka memperjuangkan kebenaran, berundur selangkah ke belakang, mereka yang membawa kebatilan akan marah selangkah ke hadapan.
apabila golongan yang membawa kepada kebaikan memilih untuk berdiam diri, maka bersedialah untuk menyaksikan golongan yang membawa kemungkaran semakin berani menguasai dan merosakkan masyarakat kita. Allah Azza wa Jal telah memberikan peringatan yang sangat jelas dalam Al-Quran melalui firman Allah Azza wa Jal yang telah disampaikan pada awal khutbah sebentar tadi pada suratul Imran ayat 104 yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru, yaitu berdakwah kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala salah yaitu buruk dan keji, dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Ayat ini menjelaskan bahawa kejayaan, kemajuan dan kemenangan segolongan umat bergantung pada sejauh mana mereka menghayati dan menghidupkan budaya saling menasihati ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika umat ini mengabaikan kewajipan tersebut sehingga tiada yang sanggup menegur, maka keberkatan akan diangkat daripada mereka. Sidang jamaah yang dikasihi Allah Azza wa Jal, tidaklah Allah Azza wa Jal mengutus para nabi dan para rasul ke muka bumi ini melainkan tugasan utama mereka adalah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Apa yang lebih menyedihkan ialah apabila sebahagian daripada masyarakat pada hari ini mula merasa rimas terhadap mereka yang menegur kemungkaran dan menyeru kepada kebaikan. Malah ada yang berharap agar suara mereka dibungkam dan usaha mereka dihentikan, sedangkan mereka lah yang berusaha membimbing manusia ke jalan yang diridai Allah Azza wa Jal. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Mar'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa dhalika adhaful iman." Maksudnya, sesiapa dari kalangan kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merobahnya dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia merobah dengan lidahnya. Dan sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia merobahnya dengan jantung hatinya. Demikian itu, yaitu merobah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Melalui hadis ini, kita dapat pahami bahawa ada tiga cara dalam kita menghadapi kemaksiatan atau kemungkaran, yaitu pertama, merubah dengan tangan. Tangan di sini bukanlah bermaksud kita menggunakan tangan kita untuk keganasan, memukul atau mengambil tindakan sendiri secara melulu. Sebaliknya, ia merujuk kepada kuasa dan tindakan bagi para pemimpin untuk memastikan keburukan dan maksiat tidak bermaharaja lela dalam masyarakat. Kedua, merubah dengan lidah. Jika kita melihat suatu kemungkaran, maka tegurlah dengan penuh adab, hikmah dan ilmu. Janganlah kita mencegah satu kemungkaran tetapi mendatangkan kemungkaran lain yang lebih besar. Cegahlah kemungkaran dengan teguran yang elok serta penuh hikmah agar teguran dan nasihat itu dapat diterima dengan baik. Ketiga, sekiranya lidah kita juga terkunci atas kekurangan yang tidak dapat dielakkan, maka cukuplah membenci sesuatu kemungkaran dan maksiat itu di dalam hati dan tidak meridai kemungkaran tersebut berlaku. Dan inilah sesungguhnya selemah-lemah iman. Sidang jemaah sekalian, marilah kita mengambil ibrah daripada kisah kaum Bani Israel yang telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jal
seperti firman-Nya melalui suratul Maidah ayat 79 yang bermaksud mereka sentiasa tidak berlarang-larangan sesama sendiri dari perbuatan mungkar, yaitu derhaka dan ceroboh yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amal buruknya apa yang mereka telah lakukan. Oleh yang demikian, khatib ingin mengajak jemaah Jumat hari ini untuk kembali bermuhasabah diri. Sedarlah bahwa kita bukanlah umat yang hidup sekadar berseronok, membuang masa serta tidak mempedulikan keadaan sekeliling kita. Mulakanlah amar ma'ruf nahi mungkar ini dari dalam rumah kita sendiri terlebih dahulu. Tegurlah anak-anak dan ahli keluarga kita dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Jangan kita bersikap acuh tak acuh dengan alasan tidak mahu menjaga tepi kain orang. Jangan juga kita berasa takut atau malu untuk menyebarkan kebaikan. Berilah teguran dan ajaklah kepada kebaikan dengan penuh lemah lembut, hikmah, kesabaran yang tinggi serta tawakal sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jal. Seperti mana firman-Nya menerusi surah An-Nahl ayat 125. Ba'adzu billahi minasyaitonir rajim. Udu'a ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang kau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفر

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: شيئا فإذا فعلت ذلك فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.
1: Alhamdulillah, saudara, selesai sudah khutbah dan solat Jumaat pada hari ini 17 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 3 Julai 2026 Masihi dengan khutbah yang disampaikan tadi bertajuk tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sememangnya khatib tadi telah menyentuh pelbagai perkara berhubung tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar ini. Tanggungjawab melaksana amar ma'ruf nahi mungkar ini membawa hikmah dan impak positif yang sangat besar secara holistik, khususnya kepada individu, masyarakat dan negara. Antaranya dapat meningkatkan iman, peluang bertaubat, pembersihan jiwa, keamanan terpelihara, perpaduan kukuh budaya positif amalan tolong-menolong, selain membawa keberkatan hidup, maruah terpelihara dan keadilan sosial. Siaran-siaran langsung untuk khutbah dan surat Jumaat hari ini nampaknya sudah berada di penghujungnya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan siaran langsung ini, terutamanya kepada seluruh pihak jawatankuasa pengurusan masjid daerah Sandakan. Dan bagi pihak rakan-rakan teknikal yang menjayakan siaran ini dari unit siaran luar radio, penolong jurutera saudara Suib Sajapar, petugas logistik saudara Fredin Zefri, dan bagi pihak penerbit penyelaras Muhammad Syafizan Latif, saya Iswadiman Syamsuddin selaku pengulas yang bertugas pada minggu ini mengucapkan sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Untuk itu kita kembali semula ke studio Serakan FM bersama rakan juru hebat bertugas Nurkisa Mat Kasim. Kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih Diman. Ya, demikianlah tadi kita telah pun mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat yang disiarkan dari Masjid Daerah Sandakan.

0: can wait, I can what I can wait long is that little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: Sebelas pagi hingga tiga petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan.

seputar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

pertarungan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Ya, info Piala Dunia FIFA 2026. Dan pastinya ya, ternanti-nanti peminat pasukan masing-masing. Kita tengok bola apabila pasukan kita ikut perlawanan. Maksudnya Kak Nur katakan tu pasukan kita ni memang tim yang kita minati ya. Dan pastinya menantikan pertemuan Argentina nanti ya bersama dengan Carbo Vedi ya. Dan ini yang dinanti-nantikan ya. Jadi ada 6 pasukan yang akan berentap pada awal pagi pagi ya hinggalah ke pukul 9:30 pagi esok. Dimulakan dengan pukul 2 pagi Australia bersama dengan Egypt. Dan sekarang kita ikuti dulu berita ringkas Sabah FM.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam berita Sabah FM. Sabah diyakini akan terus menjadi destinasi pelaburan berdaya saing, antaranya menerusi pembangunan industri hiliran berasaskan sumber asli, pengukuhan kawasan industri strategik serta peningkatan penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam rantaian bekalan. Keyakinan itu disuarakan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dalam jawapan bertulis Dewan Rakyat yang disiarkan di laman sesawang Parlimen. MITI sentiasa komited untuk menggalakkan pelaburan asing dan pelaburan domestik yang berkualiti tinggi ke Sabah khususnya dalam industri berasaskan sumber asli. Kawasan seperti Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sepitang, SOGIP, Kluster Industri Minyak Sawit POIC, Lahad Datu dan POIC Sandakan terus diperkasa bagi menyokong pembangunan industri hiliran berasaskan minyak dan gas serta komoditi tempatan.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

时间再给你的什么，然后都得被被。

satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lagu dengan undian tertinggi akan dinobatkan sebagai juara minggu ini dan berpeluang mempertahankan kedudukannya pada minggu hadapan. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa 5.20 petang.

Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat.

Dan kepada anda yang mempunyai perancangannya, apakah yang akan diadakan, apakah yang akan dilakukan untuk aktiviti hari Sabtu dan Ahad hujung minggu? Pastikan perancangan yang teratur, teliti ya. Terutama sekali untuk anak-anak kita yang datang jauh dan untuk bercuti. Luangkan masa kemasan ini untuk anak-anak tercinta, untuk keluarga tersayang. Dan kepada anda yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat hari jadi untuk anda. Semoga cita-cita terlaksana, diluaskan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Kepada yang menyambut ulang tahun perkahwinan tu, sama-sama kita doakan ya, berbahagia hingga ke jannah. Baiklah kekasih, tetap bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

do revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas percintaan paling berprestij kini kembali.

0: Lil Chico Pitbull.
1: Zoom.
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Ya, sampai di sini dulu Kak Nur bersama-sama anda menerusi Zoom Sanakan FM untuk hari ini. Terima kasih pada anda yang bersama kami menerusi frekuensi 90.1 juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik. Terima kasih penolong jurutera bersama dengan Saimin dan juga Saziri. Dua petang kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan menerusi Zone Hits 2-3. Dan Santai 3-7 anda akan ditemani oleh rakan sukas DJ NY. Daripada Kak Nur, mengharapkan anda terus kekal setia bersama kami di Sandakan FM. Bersamamu RTM, teman setia anda.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Hiburan tanpa henti.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang.

0: Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM bersama.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

Fokus utama berita petang ini. Lelaki ditemukan rentung dalam kebakaran. InnoFace 2026 bukti keupayaan institusi TVET anjur persidangan global. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita Sandakan FM 3 Julai 2026.

0: yang dilaporkan hangus sepenuhnya. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah dalam kenyataan memaklumkan sepasukan 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Beluran digerakkan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pada 9.40 pagi. Bagaimanapun, operasi pemadam api berdepan detik sukar berikutan ketiadaan laluan akses yang menyebabkan jentera bomba terhalang untuk sampai ke tempat kejadian. Anggota bomba terpaksa bertindak pantas menggunakan pam angkut bagi mendapatkan sumber air daripada kolam berhampiran bagi mengawal api marak. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis Diraja Malaysia untuk tindakan lanjut. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 12.40 tengah hari selepas kawasan berkenaan dipastikan benar-benar selamat. International Innovation Festival Innovace 2026 yang melabuhkan tirainya semalam membuktikan keupayaan tinggi institusi TVET negara dalam menganjurkan persidangan bertaraf global. Program dua hari anjuran Politeknik Sandakan Sabah dengan kerjasama Politeknik Negeri Nunukan Indonesia itu berjaya menghimpunkan penyertaan dari 6 buah negara yang termasuk Malaysia, China, Indonesia, Brunei, Filipina dan Amerika Syarikat. Dalam hal itu, pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Politeknik Dr. Shahiza Ahmad Zainuddin berkata bahawa inovasi dan kelestarian perlu bergerak seiring bagi mendepani cabaran industri serta membina pembangunan masa depan yang mampan. Beliau menyatakan perkara itu dalam ucapan peresmian program berkenaan. Anugerah Inovasi Terbaik Keseluruhan disandang Projek A Perkes U-Shape Drawing Construct Incorporating Bacillus Subtitles hasil inovasi bersama Politeknik Kota Baru dan Universiti Malaysia Kelantan. Tuan Rumah Politeknik Sandakan Sabah turut cemerlang merangkul 5 pingat emas, 3 perak dan 4 gangsa. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Yang lepunya FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Berita seterusnya, Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan Komited memasyarakatkan agenda pendidikan menerusi penganjuran Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS 2026. Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan, Datuk Roslin Datuk Syabok menyatakan MAPENS kali ini menjadi platform tertinggi dalam mengiktiraf amalan terbaik pendidik melibatkan penyampaian 21 anugerah termasuk anugerah berprestij tokoh guru dan tokoh kepimpinan. Mendahului acara kemuncak, beberapa program mengukuhkan hubungan komuniti dilaksanakan termasuk program CSR, ziarah warga pendidik bagi menyentuni warga pendidik yang uzur, perlawanan persahabatan bola sepak dan futsal serta acara larian santai fun run esok pagi. Beliau menyatakan demikian perkara itu ketika ditemubual dalam dialog D4 di Konti Sandakan FM. Kemuncak program yang bakal berlangsung esok di Dewan SMJK Tionghoa dan akan disempurnakan Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Ratib. Berita cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebab petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik nyataan laman Sawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Lelaki ditemukan rentung dalam kebakaran. Innoface 2026 bukti keupayaan institusi TVET anjur persidangan global. Saudara Menteri Sunting Maznan Yunus, Sarosdi Muhammad Yusof, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, sejuta

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sanakan FM sebagai teman anda di mana pun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor Kinsof, DJ NY di konti Sanakan FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Bersama Was Music yang lebih padu, lebih santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap

siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Baik, di mana pun anda berada, terima kasih di atas kesetiaan perhatian anda bersama kami kekal di Sanakan FM bersamamu. Dan pastinya yang sedang memandu juga, terima kasih bersama kami dalam kejaran anda waktu ini. Dan sedikit kita kongsikan ya, di mana elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan gangguan walau hanya beberapa saat sahaja boleh menyebabkan kemalangan yang membawa padah kepada diri sendiri mahupun pengguna jalan raya yang lain. Dan ini yang kita ingatkan bersama, ingatan untuk kita bersama. Anda juga boleh kongsikan bersama dengan rakan dan juga keluarga anda agar semua lebih peka di jalan raya ya. Untuk ingatan kita bersama, kerana sesaat di skrin seumur hidup akan menyesal. Jadi sentiasa berhati-hati ketika memandu, sentiasa berwaspada, fokus, dan juga kami sentiasa mendoakan ya, semoga anda selamat sampai ke mana jua destinasi yang dituju. Dan terus kekal bersama kami di Instagram FM bersamamu.
0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar saudara dan saudari sekalian? Semoga hari ini lebih banyak kebaikan dan manfaat yang kita dapat laksanakan. Tajuk hari ini mujarab. Masyarakat kita ini bagus. Masyarakat kita ini sangat baik. Apabila dengar sahaja perkataan mujarab, terus rasa nak beramal. Lebih-lebih lagi, sebagai contoh, bila amalan mujarab cepat kaya, apa sahaja sanggup buat, walaupun perkara tersebut kadang memudaratkan diri sendiri, seperti bermain nombor ekor, atau kalau sebelah-sebelah pantai ini terkenal dengan sebagai bermain wahui, dan yang lebih teruk lagi sehingga membawa kepada amalan khurafat dan tahyul. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, nak beramal sesuatu yang mujarab itu bagus, baik, tetapi perlu diketahui daripada mana diambil amalan tersebut. Kerana amalan-amalan seperti ini sama ada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi SAW ajarkan kepada kita melalui Al-Quran, ataupun yang diajar oleh baginda Nabi SAW melalui hadis, atau yang diambil daripada syaitan iblis. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesiapa yang beramal apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesiapa yang beramal apa yang diajarkan oleh syaitan akan mendekatkan diri kepada kehinaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma ataakumur rusul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha shadidul 'iqab." Surah Al-Hasyr ayat 7. Artinya, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya, kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksaannya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dan mengingatkan kepada kita agar kita menjauhi, agar kita tidak mengikut jejak langkahnya syaitan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikut syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisy syaitan." Wa man yattabi' khutuwatisy syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan, dan sesiapa yang menurut jejak langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu sentiasa menyuruh pengikut-pengikutnya melakukan perkara yang keji dan perbuatan yang mungkar. Marilah kita tinggalkan segala perkara yang memudaratkan diri kita, melakukan perkara yang mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk diri kita, keluarga dan masyarakat. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya kongsikan beberapa amalan mujarab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti amalan untuk dibukakan pintu rezeki. Yang pertama iaitu memperbanyakkan istighfar, atau menunaikan solat duha, atau membaca surah Al-Waqiah, atau mengamalkannya ketiga-tiga sekali. Untuk keselamatan dan perlindungan, yang pertama membaca bismillah, amantu billah wala haula wala quwata illa billah, setiap kali keluar daripada rumahnya. Yang kedua membaca ayat kursi ketika keluar dan masuk ke dalam rumah. Dan yang ketiga membaca tiga surah ataupun tiga kul, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: sesuatu, padahal ia amat luas.
1: Orang kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu berhak.
2: Sandakan FM.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda. Sambil kupi-kupi, mendengar kita bang lagu di Sandakan FM. Hanya di segmen santai,

Baiklah, sudah berada di jam yang kedua melalui Santai 37 Sanakan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 dan juga melalui RTM Klik di mana saja anda berada ya. Masih bersama dengan saya DJ NY di sini, temani rakan teknikal Simon Burhan dan juga Sazuri Ibin. Sambil anda bersama kami, ingin saya kongsikan bersama anda antara aktiviti ataupun program yang berlangsung dalam masa yang terdekat ini dan juga berlangsung ketika ini ya. Di mana ini program Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah Kinabatangan 2026 yang berlangsung hari ini dan juga esok di Pejabat Pendidikan Daerah Kinabatangan bermula pukul 8 pagi hingga ke pukul 4 petang. Dan antara aktiviti yang dilaksanakan termasuklah pameran sektor perancangan, pameran sektor pembelajaran, pameran sektor pentaksiran dan peperiksaan SPSK, selain pameran sektor pengurusan sekolah. Dan majlis perasmiannya disebutkan oleh Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah,

SMJK Tinghua Sandakan ya. Di mana majlis yang bermula pada pukul 7.30 malam akan disempurnakan perasmiannya oleh Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Dato' James Ratib. Majlis dilaksanakan bagi memberi perkhidmatan pengiktirafan kepada guru, pemimpin sekolah dan juga warga pendidikan yang cemerlang dalam kurikulum, kepimpinan serta inovasi. Dan majlis ini juga turut menyaksikan penganjuran kejuaraan bola sepak, jemputan veteran, program ziarah warga pendidik, futsal serta kejohanan bola tampar. Itu diharap menerusi majlis ini juga akan dapat meningkatkan lagi motivasi warga pendidik untuk terus mencapai kecemerlangan secara berterusan. Okey, itu yang kita kongsikan bersama untuk jam yang kedua bersama kami di Sagan FM bersamamu. Dan kita teruskan hiburan bersama dengan Adira Suhaimi, musik lagu Sayang Orang Sama.

Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

chill-chill saja. Habis kerja,

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Baiklah, terus kekallah bersama kami, bertemankan Sandakan FM di mana saja anda berada. Dan kita kongsikan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung ketika ini, di mana Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung di 16 stadium merentasi Amerika Syarikat, Kanada dan juga Meksiko, dan menjadikannya kejohanan Piala Dunia yang paling luas kawasan penganjurannya dalam sejarah. Yang pastinya tiga negara, satu Piala Dunia. Ya, itu dia sedikit info kita kongsikan berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 di mana berlangsung di 16 stadium merentasi Amerika Syarikat, Kanada dan juga Meksiko, dan seterusnya menjadikan kejohanan Piala Dunia yang paling luas kawasan penganjurannya dalam sejarah. Ya, jadi sama-sama kita meriahkan Demam Bola 2026, Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa sejuta sorakan. Boleh ikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan pastinya kami juga akan membawakan keputusan dan juga jadual perlawanan yang dikongsikan setiap hari untuk anda. Terus kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
2: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan, semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersantai bersama kami di Sakan FM bersama mu. 4:30 petang nanti kita ada berita Sabah FM dan selepas itu lagu-lagu retro kami sajikan untuk anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Baiklah, layan terus Sanakan FM bersamamu di tempat anda waktu ini, kekal di frekuensi 90.1. Dan sambil-sambil mungkin anda sedang memandu, ini kita kongsikan bersama ya, di mana apabila lampu isyarat tidak berfungsi, setiap pengguna jalan raya perlu lebih berwaspada dan juga bertanggungjawab. Okey, dan jangan terburu-buru atau menganggap anda mempunyai keutamaan. Kurangkan kelajuan, perhatikan keadaan sekeliling anda dan beri laluan mengikut situasi bagi mengelakkan daripada kemalangan berlaku. Jadi sama-sama kita kongsikan kepada rakan dan juga keluarga kita agar semuanya lebih peka dan juga bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Dan kami pastinya di Sakan FM mengucapkan selamat memandu untuk anda semua dan juga semoga anda selamat sampai ke mana jua destinasi anda. Terima kasih kerana memilih Sakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Permohonan SKDS kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup bermula hari ini. Budi Diesel, langkah tepat kurangkan kos sara hidup rakyat. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisus Malik.

0: berita sepenuhnya. Peniaga mikro dan kecil di Sabah yang menggunakan kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup kini boleh memohon sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bermula hari ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali dalam satu kenyataan memaklumkan peluasan kelayakan itu melibatkan sektor baharu pengangkutan darat persendirian syarikat Jeep dan Pickup. Ia sebagai tambahan kepada sektor pengangkutan darat awam dan pengangkutan darat barangan keperluan pengguna. Kelayakan subsidi akan berkuat kuasa mulai 15 Julai tertakluk kepada kelulusan permohonan serta pemilikan flat card. Dato' Armizan berkata peluasan itu bertujuan membantu peniaga mikro dan kecil yang menggunakan Jeep dan Pickup untuk operasi harian peniagaan. Selain memastikan subsidi diesel terus disalurkan kepada golongan yang benar-benar layak. Pelaksanaan budi diesel disifatkan sebagai langkah tepat dalam membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat khususnya pengguna diesel di Sabah. Pendekatan secara bersasar itu membolehkan bantuan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan sekaligus meningkatkan keberkesanan pengurusan perbelanjaan kerajaan. Menurut pensyara kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Sabah, Dr. Rauzan Abdul Hishamuddin, keadaan geografi Sabah yang mempunyai banyak kawasan pedalaman menyebabkan penggunaan kenderaan berkuasa diesel masih menjadi keperluan utama.
1: Kawasan-kawasan pedalaman masih memerlukan kenderaan-kenderaan yang besar yang memerlukan penggunaan diesel yang agak banyak dengan faktor kita punya geografi. So dengan pemberian subsidi ini dapat mengurangkan kos sara hidup sendiri. Right? Orang boleh bertumpu kepada pembelian barang yang lebih yang diperlukan berbanding pembelian barang diesel.
0: Dr. Rauzan Abdul Hishamuddin. Sabah diyakini akan terus menjadi destinasi pelaburan berdaya saing antaranya menerusi pembangunan industri hiliran berasaskan sumber asli, pengukuhan kawasan industri strategik serta peningkatan penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam rantaian bekalan. Keyakinan itu disuarakan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dalam jawapan bertulis Dewan Rakyat yang disiarkan di laman sesawang Parlimen. MITI melalui agensinya, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, sentiasa komited untuk menggalakkan pelabur asing dan pelaburan domestik yang berkualiti tinggi ke Sabah, khususnya dalam industri berasaskan sumber asli. Kawasan seperti Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang Sogip, Kluster Industri Minyak Sawit POIC, Lahadatu dan POIC Sandakan terus diperkasa bagi menyokong pembangunan industri hiliran berasaskan minyak dan gas serta komoditi tempatan. Institusi Kajian Pembangunan Sabah IDS wajar diberi mandat untuk memulakan Pelan Induk Logistik dan Pengangkutan Bersepadu Sabah. Ia bagi merangsang kemajuan utama negeri dalam perancangan logistik. Naib Presiden Institut Logistik dan Pengangkutan Bertauliah CITL Malaysia, Dato' Ramli Amir dalam satu kenyataan berkata, sebagai badan penyelidikan dan penasihat dasar berkecuali, IDS mampu menghimpunkan agensi negeri dan persekutuan, pihak berkuasa tempatan, penggiat industri serta ahli akademik. Beliau menjelaskan Sabah tidak kekurangan keupayaan teknikal tetapi memerlukan sebuah institusi yang mempunyai kredibiliti dan mandat untuk memulakan rancangan yang merangkumi semua mod pengangkutan serta rantaian bekalan utama. Menurut Dr. Ramli lagi, Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Mindet Negeri harus kekal sebagai rakan kerjasama utama dalam proses tersebut memandangkan portfolionya yang menghubungkan industri, keusahawanan serta pengangkutan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Bagi memperluas kefahaman masyarakat mengenai pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah akan menganjurkan Karnival Pendidikan Madani di semua 24 daerah bermula bulan ini hingga Ogos. Pengarah JPN Sabah, Dato' Dr. Raisin Saidin berkata, siri jelajah karnival itu menghimpunkan warga sekolah, ibu bapa serta komuniti setempat bertujuan memberi penerangan mengenai hala tujuh baharu sistem pendidikan negara selain menggalakkan penglibatan masyarakat dalam usaha memperkuat pembangunan pendidikan.
3: Saya menyeru supaya masyarakat Ibu Bapak khususnya komunitas tempat datanglah beramai-ramai memeriahkan Karnival Pendidikan Madani yang bakal kita laksanakan di 24 daerah mengikut jadwal yang telah ditetapkan.
0: Datuk Dr. Raisin Saidin, sebelum ini program Jelajah Wacana RPM 2026-2035 yang bermula awal tahun ini telah selesai membabitkan 1,301 pengetua dan guru besar. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Beaufort akan melaksanakan inisiatif rintis sistem mobiliti sekolah. Ia sebagai salah satu penyelesaian baharu bagi memastikan proses pembelajaran pelajar secara bersemuka tidak terganggu setiap kali banjir melanda. Pegawai PPD Beaufort Gani Senang menjelaskan kaedah tersebut susulan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sering menjadi pilihan ketika sekolah ditutup akibat banjir. Namun, pelaksanaannya berdepan pelbagai kekangan termasuk capaian internet kurang memuaskan sekaligus berpotensi menjejaskan keberkesanan pembelajaran.
4: Untuk yang percubaan ini, kita melibatkan dua sekolah dahulu. Dua sekolah di SK Lagu dan SK Swasa. Manakala sekolah yang boleh menampung untuk dua sekolah ini yang berhampiran ialah SK Bajang dan juga SK Gadung. Untuk yang lain itu, kita sedang jajarkan. Jika ini berjaya, kita akan jajarkan ke sekolah yang terlibat di daerah Mumpun.
0: Gani Senang. Kira-kira 200 pelajar dijangka mendapat manfaat daripada pelaksanaan inisiatif itu. Festival Inovasi Antarabangsa InnoFest 2026 perkukuh jaringan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET di peringkat antarabangsa. Festival tersebut menghimpunkan peserta dari 6 negara iaitu Malaysia, China, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina dan United Kingdom bagi pertandingan inovasi serta pembentangan kertas penyelidikan. Dalam pertandingan itu, Politeknik Sandakan PPS mencatat kejayaan membanggakan apabila meraih 5 pingat emas, 3 pingat perak dan 4 pingat gangsa dalam 4 kategori dipertandingkan. Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, Dr. Syahizah Ahmad Zainuddin berkata, kejayaan itu mengukuhkan kedudukan PSS sebagai institusi TVET yang aktif memacu kecemerlangan pendidikan, inovasi dan pengantarabangsaan negara. Kejayaan PPS menganjurkan Festival Inovasi Antarabangsa itu juga turut membuktikan kemampuan institusi TVET tempatan memperkukuh jaringan kolaborasi penyelidikan di peringkat global. Perdana Park Tanjung Aru akan dibuka semula kepada orang awam bermula esok. Ini selepas pengurusannya diserahkan secara rasmi kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Menurut kenyataan dikeluarkan DBKK, Perdana Park akan beroperasi setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 7 malam. Manakala kemudahan parkir disediakan secara percuma sehingga sistem pembayaran parkir digital dilaksanakan. Bagaimanapun, beberapa kawasan termasuk air pancut berirama, air pancut interaktif, taman permainan kanak-kanak berhampiran pejabat operasi dan sistem dispenser air masih ditutup kerana sedang menjalani penilaian keselamatan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Permohonan SKDS kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup bermula hari ini. Budi Diesel, langkah tepat kurangkan kos sara hidup rakyat. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

0: Kebanyakan FM bersamamu.
1: Terima kasih.
2: Kotong Adam.
3: Sia-sia.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Matsukul.
7: Paling penangan.
8: Ponsikau.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kekal bersama kami.

0: Sebentar lagi Utama 5 Petang. Utama 5 Petang.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, EFA itu apa? Ha, EFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stanagan FM bersamamu. Nantikan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama Utama 5 Petang. Dan selepas itu kita akan terus layan lagu-lagu balas segar yang kami sajikan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam nanti.
3: Stanagan FM. Stanagan FM.
4: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37 Stanagan FM bersamamu.

0: Sebentar lagi Utama 5 Petang. Utama 5 Petang
1: bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM.

0: bersifat jujur serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
1: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing terutamanya melibatkan kanak-kanak berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi kekuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, termasuk 42 orang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
2: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dan Doye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalah mati kecuali Maghribi. Dalam pari itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kota ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pickup dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif dan

Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, dengan seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif. Kenangan musik jiwa.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Baiklah, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Di mana saja anda berada, kekallah di frekuensi 94.1 Sandakan FM bersamamu. Dan diharapkan semoga semuanya sihat-sihat saja, dan juga apa saja aktiviti tugasan anda hari ini juga dapat dibereskan. Baiklah, sambil-sambil anda melaksanakan ya ataupun melakukan aktiviti seharian anda, jangan lupa juga sekarang ni Demam Bola 2026, Piala Dunia FIFA 2026, Satu Jiwa Sejuta Sorakan ya, di mana anda boleh tonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung ketika ini di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Anda juga boleh ikuti keputusan dan juga jadual perlawanan yang dikongsikan setiap hari menerusi siaran Sandakan FM bersamamu dan juga menerusi media sosial Sandakan FM ya. Jadi terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Santai kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baiklah, menghampiri ke pukul 5.40 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama dengan saya DJ NY, ditemani rakan teknikal Simon Burhan. Kami akan terus kekal bersama anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Okey, dan ini kita kongsikan sambutan Mal Ijra peringkat daerah Sandakan 1448 Hijrah ya, bersamaan dengan 2026 Masihi yang akan berlangsung pada 4 Julai 2026 iaitu esok di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan bermula pukul 8 pagi. Bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati, majlis tersebut akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Dato' Haji Hazim Mubarak Katun Musa, Pengerusi Sawit Kinabalu Sdn Bhd, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N51 Sungai Manila Sandakan. Jadi kepada muslimin dan muslimat di sekitar Sandakan dijemput hadir beramai-ramai bagi sama-sama mengimarahkan sambutan Mal Ijrah peringkat daerah Sandakan 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi yang akan berlangsung esok 4 Julai 2026 bertempat di Dewan Serbaguna Masjid daerah Sandakan bermula pukul 8 pagi esok ya. Sambutan Mal Ijrah peringkat daerah Sandakan 1448 Hijrah.
0: Bersama Kuas Music yang lebih padu, lebih santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.

bakteria untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

Baik, terus bersama kami untuk jam yang terakhir. Jangan lupa juga esok sambutan Amali Jura Peringkat Daerah Sandakan ya. Berlangsung di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan bermula pukul 8 pagi esok. Kepada muslimin dan muslimat dijemput hadir untuk sama-sama mengimarahkan sambutan Amali Jura Peringkat Daerah Sandakan esok.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go. Santai 37. Sesanakan FM bersamamu.
2: Sesanakan FM. Bersamamu.

0: 90.1.
1: Baiklah, masih lagi bersama kami di jam yang terakhir Santai Kenangan, Santai Kenangan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang telah bersama kami sepanjang hari dan terus mendengarkan kami juga di manapun anda berada melalui RTM Klik yang pastinya disediakan untuk anda secara percuma. Dan untuk itu, kita akan dengarkan lagu-lagu Santai Kenangan yang kami sediakan, kami susun atur untuk anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37, Sandakan FM bersamamu.

0: sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.
1: Kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu berhak.
2: Sandakan SM.

ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

Sesuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Bariza Habati binti Rizlan. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Ashura ayat 17 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Janib.
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat?
0: Yes.

مشفقون منها ويعلمون

orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha kuat lagi Maha perkasa.

0: dia.
1: Barang siapa mohonkan keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa mohonkan keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebahagian daripada keuntungan dunia itu. Tetapi dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat.

Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang besar.

0: Itulah kurniaan yang diberitahu oleh Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, yakni Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu bayaran pun ke atas suruhanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.
2: Terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada. Dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini. Dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok bermula pukul 5.50 pagi hingga ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: bersama Kuasa Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik, dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.

Lidus Mak Kakak Cik dalam Simfoni Tetap di Hati. Okey, Kakak Cik kasih kongsi dulu info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk malam ini, yang mana dijangka rebu petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Rebu petir dijangka di beberapa tempat di pedalaman Sandakan dan Kudat, dan hujan pula dijangka di beberapa tempat di Pantai Barat dan Tawau. Baik, walau sejauh mana perjalanan anda hari ini, keselamatan tetap keutamaan. Pastikan tali pinggang peredar dipakai. Patuhi had laju dan elakkan gunakan telefon bimbit anda ketika memandu, okey? Jika mengantuk atau letih, berhenti dulu dan berehat seketika di kawasan yang selamat. Pandulah dengan berhemah. Semoga sampai ke destinasi anda dengan selamat.

sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang. Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia FIFA 2026 bersambung awal pagi nanti esok. Okey, dengan saingan pusingan 32 pada jam 2 pagi Australia menentang Mesir. Seterusnya jam 6 pagi Argentina bertemu Cape Verde sebelum aksi Colombia menentang Ghana pada 9.30 pagi. Semua perlawanan boleh diikuti secara langsung menerusi Sukan Plus dan juga TV OK. Semuanya di RTM Klik. Teruskan bersama kami sebentar lagi 7.30 malam Berita Sabah FM.

kami di aplikasi RTM Play. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum. Kerana ia pengubat hati yang sakit.

0: Sabah FM. Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar. Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang. Wih, bukan nampak dia tu.
1: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
1: Nah.
0: Ha, SEO?
2: Okey, dengar tu jalan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
1: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
2: Saya Asiao.
3: Dan saya tujuh jekli. Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang peda.
2: Berhati-hati di jalan raya.
1: Dan jangan lupa pasang.

dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

tetap di hati, kembali bersama Kakak Cik. Baik Kakak Cik, kasih kongsi dulu info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang mana dijangka lebih petir, hujan lebat angin kencang dijangka berlaku di pedalaman meliputi Sepitang, Tenom, Beaufort, Keningau dan Tambunan serta pantai barat melibatkan Papar. Jadi bagi anda ingin keluar malam ni, berwaspada, bawalah payung, manalah tahu kan hujan. Dan bagi anda yang bercadang ke KK Night Market di Jalan Gaya malam ini, jangan lupa parkir di tempat yang sediakan. Elakkan parkir sesuka hati supaya lalu lintas kekal lancar dan semua pengunjung dapat menikmati suasana malam dengan lebih selesa. Dan bagi anda yang di rumah, terima kasih.

pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bos. Air kosong satu.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
3: Kita minum air kosong, 6 gelas untuk sehari.
0: Awau 95.7 FM.

0: Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay?

Vanessa Tapiati, peminat bola sepak malam ini jangan lupa rehat awal ataupun sediakan kopi kegemaran kerana aksi Piala Dunia FIFA 2026 bersambung awal pagi esok. Pakai jersey pasukan pilihan dan ajak keluarga serta rakan-rakan menonton bersama. Jam 2 pagi ini Australia menentang Mesir. Jam 6 pagi pula Argentina bertemu Cape Verde sebelum Colombia berdepan Ghana pada 9.30 pagi esok. Saksikan semuanya secara langsung menerusi Sukan Plus dan juga TV OK.

jiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang merugi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: memerlukan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Pagi Tetap di Hati. Terima kasih semua setia bersama Gagaji sejak 6 petang tadi. Selepas ini Hafrina akan menemani anda dalam Avaria, lebih lagu, lebih santai. Jika diri semua, selamat malam.

perbincangan politik dan isu zon ekonomi khas Johor, Singapura. Manifesto PH bertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Kesenaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ berjalan mengikut perancangan dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Anwar, sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Ini projek-projek Kerajaan Persekutuan kerjasama Kerajaan Negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Tambah Perdana Menteri, penjelasan berhubung perkara itu telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi semalam dan pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pakatan Harapan PH melancarkan Manifesto Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dengan menawarkan 10 komitmen utama yang memfokuskan aspek kebajikan rakyat, pemerkasaan ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Manifesto itu dilancarkan Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari dan disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat serta kemampuan pelaksanaannya sekiranya PH diberi mandat mentadbir Johor. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik berkata, manifesto berkenaan dirangka hasil libat urus pelbagai pihak termasuk golongan muda yang turut menyumbang idea dalam pembentukan kerangka tawaran tersebut.
2: Manifesto kita ialah Johor untuk semua, mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
0: Dr. Mazli Malik. Sementara itu, Barisan Nasional BN menghormati pembentangan Manifesto Pakatan Harapan sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat dan di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nurazizah Drahman di Paloh, Kluang.
3: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Paloh, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Paloh. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paloh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Drahman di Paloh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Aziz. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memperangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang, Nurul Fahana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai

Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

bersama Sabah FM. Apapun, terima kasih dulu buat kakak penyampai DJ Kakak Cik ataupun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, sekarang ni seperti biasa pukul 9 hingga 12 tengah malam, Afrina akan temani anda semua. Jadi teruskan kesetiaan, jangan tidur dulu, kasih kawan dulu Afrina, pasal esok hujung minggu kan. Jadi tidak ada alasan untuk tidur lewat. Gue memaksa lah Afrina kan, takut tak kami lah. Dah lah. Okey, apapun kepada anda semua, teruskan bersama dalam varian lebih lagu lebih santai, slot 03.

Kini, pentas pencitraan paling berprestij. Kini kembali, Junior.

0: kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM. Bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
4: Rupanya, menurut Arthur Godfrey Pugin yang pernah naik kapal Titanic ni, dia bilang sepatutnya pada hari kejadian Titanic tu, sepatutnya ada latihan buat keselamatan.
3: Pagi-pagi
4: tu
3: lah.
4: Pada pagi tu. Ha. Tapi latihan tu tidak jadi.
3: Tidak jadi.
4: Dan kena batal.
3: Kena batal.
4: Dan itulah sejarah
3: Titanic.
4: Titanic. Kita tahu.
3: Baru saya tahu.
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus banget.

tepat dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Maria, lebih lagu lebih santai. Masih lagi Afi dan tidak boleh nyanyi lagu tu. Kenapa tu, kenapa? Pandai lari pada Betin kan. Okey, baiklah kepada anda semua, kalau mau minta lagu untuk slot kuasa 3, anda boleh minta melalui Facebook Sabah FM di poster tu. Cari je gambar Afi di poster tu. Situlah kamu komen, terus kamu tag nama kawan-kawan kamu yang mana supaya dong boleh bersedia lah untuk mendengarkan lagu yang kamu tujukan untuk mereka. Dan di WhatsApp pun boleh juga, tapi Afi nak galakkan selalunya di Facebook kan. Di WhatsApp pun boleh juga kalau kamu tidak Facebook, 0194904848. Okey, di mana kamu berada ketika ini? Jom layan terus lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana dalam slot kuasa 3, varia lebih lagu, lebih santai. Dan selepas ni, seperti biasa, tepat pukul 10, kita ada berita Sabah FM.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Anda sedang mendengar Sabah

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

Varian lebih lagu, lebih santai di jam yang kedua. Okey, kepada anda semua. Okey, bolehlah. Saya rasa tidak perlu tidur awal, tapi ada juga lah peminat kan. Kadang-kadang orang ni kalau minat bola sepak ni, dia bukan pasal minat pasukan tu saja, tapi dia minat untuk menyaksikan apapun perlawanan siapapun yang main waktu itu, dia akan tengok juga. Okey, tapi tidak apa. Untuk hari ini, kita kongsikan adalah keputusan perlawanan postingan 3-2 yang berlangsung, yang mana Spanyol 3-0 menentang Australia, Portugal 2-1 menentang Croatia, dan Switzerland 2-0 menentang Algeria. Okey, oh bahagialah peminat Spanyol, Kak Lang, Portugal, DJ Azian, DJ Dalin, siapa lagi ya? Oh, DJ Ozil. Okey, dan lagi untuk awal pagi nanti ada satu perlawanan pukul 2 pagi, Australia menentang Mesir. Dan pukul 6 pagi, oh ini memang ramai yang bangun ni, Argentina menentang Cape Verde. Dan juga 9.30 pagi, Colombia menentang Ghana. Okey, jadi kalau anda mau tahu, boleh saksikan persembahan langsung percuma saja di RTM Klik, saluran TV OK dan Sukan Plus. Okey, buat anda semua, anda boleh jugalah orang Belangan tengok terus patah statistik penuh perlawanan di FIFA Match Center. Di sana pun anda boleh saksikan sebenarnya. Dia punya keputusan lah, bukan perlawanan. Okey, perlawanan boleh saksikan di RTM Klik. Baiklah, buat anda semua, teruskan lagi mengantarkan permintaan lagu anda untuk slot kuasa 3 varian lebih lagu, lebih santai. Kita dengarkan terus lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp.

saling percaya. Okey, kamu semua sudah makan malam ke ni? Kalau belum, memang agak lewat lah untuk makan malam kan? Tapi sekali-sekala bolehlah. Okey, yang penting orang bilang jangan lepas makan terus tidur. Okey, tapi kalau selalunya lewat malam ni, selalunya dia akan makan makanan segera lah kan, fast food. Tapi ada yang tak tahu, ada yang orang bilang, kenapa lepas makan makanan segera ni, muka dia jadi macam sembam, sembab. Jadi kadang-kadang kan, pernahkah kamu makan burger, ayam goreng, fries ataupun mie segera, esok pagi bangun tengok cermin, muka macam bengkak ni, macam puffy. Jadi bawah mata pun nampak macam sembab. Lepas tu perut rasa macam kembung, badan rasa berat, terus rasa macam, aku ni gemuk sudahkah? Gitu soalan. Tanya lagi memanglah. Gitu tak lah. Sebenarnya, salah satu punca utama ialah kandungan garam yang tinggi, yang mana kalau dikira makanan segera ni biasanya tinggi sodium. Jadi bila sodium tu dalam badan meningkat, badan kita akan cuba untuk seimbangkan keadaan itu dengan menahan lebih banyak air dalam badan kita. Jadi sebab tu muka kita boleh nampak sembab, perut rasa kembung, berat badan pun boleh naik sementara. Dan ini yang dipanggil water retention. Jadi, kenapa orang bilang nampak di muka dulu? Sebab kawasan muka ni, terutama bawah mata dan pipi, mempunyai tisu yang lebih lembut. Jadi, bila badan simpan air, bagian ni lebih mudah nampak bengkak lah. Jadi, lebih ketara kalau kita makan makanan tinggi garam pada waktu malam sebelum tidur. Tapi jangan panik. Okay, jangan panik. Rasa lebih gemuk itu biasanya bukan lemak yang terbentuk semalaman. Untuk lemak bertambah, ia perlukan lebihan kalori yang konsisten dalam tempoh masa tertentulah. Tapi selepas orang bilang makan makanan tinggi garam ni, badan boleh rasa berat dan air tertahan. Dan berkembung, karbohidrat menyimpan air bersama glikogen dan makanan tinggi lemak pula lambat dicerna. Jadi sebab itulah, selepas makan makanan masin, kita rasa macam macam badan kita ni tebal sikit lah. Padahal banyaknya cuma air dan bloating saja. Jadi, kalau mau mengelakkan daripada berlakunya macam tu, minum air secukupnya, kurangkan makanan manis untuk 1 hingga 2 hidangan berikutnya. Ambil buah dan sayur kalau sesuai. Berjalan ringan untuk bantu badan kembali seimbang lah. Jadi kadang-kadang badan bukan makin gemuk, badan cuma sedang simpan air. Okey, tapi apapun, kurangkanlah makanan segera ni sebab memang tidak baik untuk kesehatan. Tahu apa? Tahu lah kalau Hafrina, padahal dia pun Hafrina pun begitu tahu. Hafrina suka makan makanan segera tahu. Lepas tu menyesal. Begitu lepas lalu, menyesal lepas tu buat lagi balik. Lepas tu hilang penyesalan, buat lagi balik kan. Tapi itulah untuk kesehatan. Kita sama-sama jagalah apa yang kita makan, okey? Balik badan semua, teruskan bersama seperti biasa. Nanti tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hai, saya Aldin AJ, saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click.

0: Sebentar lagi utama 11 malam.
1: Agus Ba.

1,000 kedai offer koperasi serta program BA100 luas akses penebusan SARA. MCMC aktifkan pusat pemantauan rangkaian sepanjang PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Kehangatan Piala Dunia diteruskan dengan tiga lagi perlawanan esok dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Pertemuan esok merupakan yang terakhir bagi peringkat tersebut untuk melengkapkan 16 pasukan terakhir yang akan meneruskan usaha mengejar kejuaraan. Bermula 2 pagi, saksikan pertemuan Australia menentang Mesir di saluran Sukan Plus. 6 pagi pula menghidangkan pertemuan Argentina berdepan Cabo Verde yang boleh ditonton menerusi TV OK. Perlawanan terakhir peringkat 32 pasukan bermula 9.30 pagi esok dengan aksi Colombia dan Ghana yang boleh anda saksikan menerusi saluran Sukan Plus. Jurulatih Croatia Zlatko Dalic dan pengendali Portugal Roberto Martinez memberi penghormatan kepada Luka Modric yang membuat penampilan terakhirnya di Piala Dunia selepas kekalahan dramatik 1-2 kepada Portugal di Toronto. Pemain tengah Croatia berusia 40 tahun itu dilihat berbual panjang dengan Cristiano Ronaldo, dua legenda bola sepak yang kini berada di penghujung kerjaya antarabangsa masing-masing. Modric menjadi tonggak utama Croatia ketika muncul naib juara Piala Dunia 2018 dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, pihak berkuasa Ukraine menggesa penduduk di ibu negaranya mengehadkan aktiviti di luar rumah susulan peningkatan mendadak pencemaran udara akibat kebakaran yang tercetus selepas serangan besar-besaran Rusia. Menurut seorang pegawai, sekurang-kurangnya 30 orang terbunuh dalam serangan terbesar Rusia ke atas Kiev sejak pencerobohan penuh pada Februari 2022. Serangan itu menyebabkan beberapa bangunan terbakar sekaligus menghasilkan kepulan asap tebal yang menyelubungi beberapa kawasan di bandar berkenaan. Wartawan AFP di pusat bandar Kiev melaporkan jerbu masih menyelubungi ruang udara bandar itu, manakala bau asap yang kuat dapat dihidu di kebanyakan kawasan. Fenomena El Nino kini terbentuk di kawasan tropika Lautan Pasifik dan dijangka bertambah kuat dalam beberapa bulan akan datang, sekaligus meningkatkan kemungkinan berlakunya gelombang haba, kemarau, hujan lebat serta pelbagai kejadian cuaca ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh dunia. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan model ramalan menunjukkan peralihan pantas kepada fenomena El Nino yang kuat bagi tempoh Julai hingga September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 1,000 kedai koperasi sertai program BA100 luas akses penebusan SARA. MCMC aktifkan pusat pemantauan rangkaian sepanjang PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

lagu yang lebih santai. Terima kasih kepada anda semua yang masih terus setia bersama Sabah FM, yang sedang memandu ketika ini. Hati-hati memandu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Apapun yang kamu lakukan ketika ini, terima kasihlah pasal layan Sabah FM yang mendengarkan kami melalui radio. Terima kasih yang muat turun aplikasi RTM Klik. Terima kasih. Terbaik. Okay, baiklah kepada anda semua di jam yang terakhir, jam yang ketiga ini. Okay, apa yang sedang kamu lakukan ketika ini? Dan paling utama, apa yang anak anda atau adik-adik anda lakukan ketika ini? Kamu tahukah apa yang mereka sedang lakukan? Okay, kalau mereka sedang tengok telefon, saya rasa semua, hampir semua sekarang ni ada telefon, anak-anak kecil ni ada telefon bimbit masing-masing kan? Okay, jadi pastikan kita sebagai ibu bapa, penjaga yang orang bilang kena ambil tahulah apa yang mereka sedang tengok di telefon tu. Okay, kita boleh bagi kebebasan untuk mereka menggunakan orang bilang internet, tetapi menggunakan telefon ni, tetapi kita perlu pantaulah apa kandungan yang sedang mereka tengok, apa yang mereka belajar daripada kandungan tersebut. Okay, kita sebagai ibu bapa penjaga ni, kita kena pekalah dengan apa anak-anak kita tengok. Pastikan mereka tidak tengok sesuatu yang boleh mendatangkan kecederaan ataupun kurang baik pada diri mereka. Pasal tahu lah budak-budak ni kan, bila dia nampak sesuatu, dia akan cuba untuk tiru. Dia akan tiru. Kalau dia tiru sesuatu yang baik, boleh, okey. Tapi kalau sesuatu yang boleh mendatangkan kecederaan ataupun mendatangkan sesuatu yang tidak baik, itu mendatangkan bahaya lah. Kita tidak mau. Kita mau biar mereka belajar sesuatu yang baik sahaja. Waktu mereka menggunakan telefon, waktu mereka menggunakan internet, okey? Kena pantau juga. Tengok-tengoklah. Pergi tengok apa dong buat sekarang ni. Okey? Baiklah kepada anda semua, kita terus lagi, kita layan dengan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita di luar sana. Lagu permintaan ini kalau tersebut daripada WhatsApp Sabah FM, apapun, kita dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

dah sampai sudah di penghujung segmen Varia untuk malam ini. Dan terima kasih kerana temani Hafrina soal pukul 9 tadi sehinggalah sekarang. InsyaAllah Hafrina akan bersama dengan kamu semua lagi pada hari esok untuk relax dan rehat 7 minggu pukul 12.30 hari hinggalah 6 petang. Hafrina akan bersama dengan anda semua. Dan jangan lupa juga untuk ikuti esok ada Silang Budaya, sesi berkembar, yang mana kita akan bercakap mengenai topiknya esok kalau tidak silap Hafrina. Mengenai apa sudah tu? Tengok Afrina bah. Mengenai apa sudah tu? Padahal sendiri juga yang dalam silang budaya kan. Okay, kalau kamu mau tengok nanti esok pukul 3 macam tu, kamu tengoklah nanti untuk silang budaya stesen berkembar pukul 3:15 minit petang. Okay, jangan lupa untuk ikuti hari esok lah, hari esok. Afrina akan bersama dengan anda semua. Dan untuk stesen berkembar pula, Silang Budaya bersama dengan Melaka FM. Okay, DJ Ain akan bersama dengan Afrina nanti. Okay, baiklah kepada anda semua di mana saya berada. Harap semuanya dalam keadaan sihat, baik-baik saja. Dan selamat beristirahat. Selamat malam. Kita jumpa lagi esok. Bye-bye.

0: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mary Grace ini, rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys. Inilah hari baru,
2: ini hari pertama. Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: juara dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan di kedua dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Kristen 5 pagi, Sepak Bola 6 pagi, Colombia menentang Ghana, Grandstand 8.30 minit pagi, Sepak Bola 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Super

0: sampai sini? Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. AJ Ala Jalani di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada Reza yang telah menemani anda selama 4 jam dalam Nasional Malam. Dan kini giliran AJ pula untuk menemani hujung minggu anda 4 Julai 2026. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Kalau tak sihat, jumpa doktor. Kalau dah jumpa doktor, makan ubat. Kalau dah makan ubat tu, ikutlah nasihat doktor kan. Minum air masak yang banyak, makan ubat tu mengikut kuantiti yang dibenarkan. Yang paling penting, terus setia bertemankan saya AJ, mestinya di geng burung hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menemani saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Marsha Saleh. Selamat bertugas AJ, semoga dipermudahkan tugas dan sihat ceria selalu. Diharapkan Marsha Saleh pun sihat ceria selalu sambil mendengarkan Nasional FM. Seterusnya kita ada Sunflower juga turut menemani saya. Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran AJ, dengar dari Endau Johor. Terima kasih Abdul Jalil Tahir. Princess Sue juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Gita Chot, siapa lagi yang menemani AJ? Jamak Aloha. Nenek Ani, layan geng burung hantu ya. Terus layan bersama dengan saya, okey? Teman berteman kita pada waktu ini. Tan Tari Dasmira juga turut menemani saya. YB Rajaton Dr. Philip. Mad Subhi, layan GBH. Lagu-lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Yo PS, salam AJ dari Kuala Terengganu hadir. Terima kasih hadir menemani saya pada waktu ini. Satelia Beruas, selamat bertugas untuk AJ. Terima kasih yang Razak Balangi.

kekal bersama dengan saya semestinya hanya di Geng Buruh Hantu dan di Nasional FM. Dan lagu ini khas untuk anda, Akar dan Bumi dari Amo. Terus lekat setia. Bertemankan saya AJ hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Tinggi.

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

6 bulan dah kita bersama pada tahun ini, dan rasanya tak terlewat untuk kita memulakan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang kita nak capai, kerana sebelum ni dah tercapai. Jadi selama 6 bulan akan datang ni, insyaAllah apa yang anda inginkan akan tercapai. Bayangkan bulan Julai ni umpama memberi peluang kedua untuk anda. Apa yang anda ingin ubah, contohnya lah memperbaiki hubungan sesama manusia, maksud saya bersama dengan orang yang tersayang, ataupun anda ingin memulakan sesuatu kerjaya, atau anda inginkan diri anda lebih baik daripada sekarang ni. Jadi tak terlewat untuk anda mengubahkan sesuatu di bulan Julai ini. Inilah waktunya, inilah masanya. Kita ada 6 bulan lagi untuk akhir tahun 2026. Jadi tak terlewat untuk anda membuat sesuatu yang boleh memperbaiki, menambah baikkan diri anda. Jadi kita mulakan dengan diri

0: sesuai untuk kita muasabah dirilah, untuk menjadikan diri kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ. Jangan hilang semangat tu. Kena terus bersemangat untuk memajukan diri anda sendiri.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

dari Fatimah Razak pada waktu ini 1.3 minit pagi. Assalamualaikum semuanya. AJ di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Ya, biasanya suara ini menemani anda dalam Nasional Malam. Tapi untuk edisi hari ini 4 Julai 2026, saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. 6 jam anda akan bersama dengan saya. Jadi pastikan anda terus setia, kekal, teman berteman kita pada waktu ini dalam geng burung hantu. Jadi terima kasih juga saya nak ucapkan di kesempatan ini kepada wira-wira darat kita ataupun pilot darat kita, yang mana pemandu lori, trailer, bas dan semua pemandu jentera berat yang sedang menempuh lebuh raya pada waktu ini sambil mendengarkan

paling penting terima kasih banyak kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman pemanduan anda. Mungkin dengan lagu ini akan bertambah semangat lagi untuk anda memandu. Tapi yang paling penting, berhati-hati di jalan raya. Dan jalan raya ini kita kongsi bersama. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal setiap sama dengan AJ, okey?

Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan di kedua dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu

0: sentiasa di hati.
1: Baik, terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Wit-wit, terima kasih. Antaranya kita ada Abang, kita ada siapa lagi? Nur Isa ataupun Ainun Maisa, Aiman Miau dari Tawau Sabah juga turut menemani saya. Ili, Kupu-kupu Beracun, kita ada Bahari Ghazali juga, Wan Ziza, Nur Azila, siapa lagi sebentar di scroll nama yang ni. Kemudian kita ada Mizi 85, Mahu dah sebut ke tadi. Ita Chot juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana menemani saya sambil berkongsi rezeki pada waktu ini. Tak tidur lagi buat apa tu? Oh, Marina, selamat pagi.

kupu beracun nama awak kan. Halo. Dari Sabah, adik. Terima kasih. Mana-mana AJ pada waktu ini untuk anda yang sedang mendengarkan geng buruh hantu. Terima kasih atas pemberan Lady Hedah. Untuk anda yang sedang mendengarkan geng buruh hantu, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain pendengar setia Nasional FM di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Sila-sila punch card dulu. Ahmad Nurul Amri juga turut menemani saya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Awak teman saya sebutlah nama awak. Adik Fira juga turut menemani saya. Diharapkan anda semua terus kekal teman nak berteman dengan AJ. Okey, tadi kita dah layan dah lagu-lagu yang memberi tenaga, yang memberi semangat untuk anda, dan kini waktunya lagu-lagu yang boleh mengalihkan air mata. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih pada waktu ini. Jadi kita raikanlah bersama-sama emosi mereka kan. Dan lagu ini khas untuk anda mungkin yang terluka tu boleh diubati bila mendengarkan lagu daripada Nurul ini, Kerana Terluka. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ hanya di Geng Burung Hantu.

0: sedikit nasihat lah atau pesanan untuk anda yang berada di luar pada waktu ini. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru pulang ataupun selesai kerja ataupun yang sedang perjalanan pulang mahupun dalam urusan kecemasan yang tak dapat dielakkan. Tak kira lah anda ini lelaki kah, perempuan kah, tua kah, muda kah, jaga keselamatan anda dan kalau boleh kongsikan lokasi anda bersama dengan orang yang tersayang. Bukan apa, risau kan, kita ni tak naklah mendoakan benda-benda yang tak baik, tapi sediakan payung sebelum hujan lah. Kalau boleh kita kongsikan ke mana saja lokasi anda bersama dengan orang yang anda percaya, orang yang anda sayang. Bukan apa, kita ni sayang awak. Jadi saya nak mengingatkan anda jugalah. Pada masa yang sama saya pun nak mengingatkan untuk diri saya sendiri. Jadi jaga diri, walaupun anda rasa macam anda cukup gagah, kuat. Kalau boleh kongsi lokasi anda. Tak apa, tak payah kongsi dengan AJ, tak apa, kongsi dengan kekasih lah ataupun ahli keluarga, okay? Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Juma in Kromo. Tadi dia marah kita tak sebut nama dia. Hati dia merajuk ke hidup tu? Harap tak lah ya, sebab mata yang ada ni tak berapa nak nampak. Kemudian kita ada Mickey Mouse juga turut menemani saya dari Beruas Perak. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? Kita ada, sebentar ya, kita ada Mr. Joe. Terima kasih atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Cat jempol dia bagi kat kita tu. Seterusnya siapa lagi menemani AJ pada waktu ini? Kita ada Ali Jaan 83. Kita ada Ibra Angels juga turut menemani saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jamilah, kenapa tu? Kenapa meminta maaf terhadap diri ini? Awak tak ada salah, jangan risau. Kalau awak ada salah pun tak ada, saya akan maafkan. Dikodi juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Mr. Joe dan ramai lagi. Kita ada Juwida juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Ya, nama-nama yang saya sebut tu adalah rakan-rakan yang menemani saya dan berinteraksi bersama dengan saya di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kita boleh berkenalan lah antara satu sama lain. Mungkin kita boleh berkongsikan cerita yang akan anda, yang akan saya kongsikan sebentar saja lagi di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Apa, kita ada Aura Nasi Kandak dan Mi Kari. Oi, waktu macam ni 1.30 minit pagi, tiba-tiba nama awak, nama makanan pula. Elok-elok saya kenyang, tiba rasa lapar. Baik, untuk anda terus kekal bersama dengan AJ. Pastikan geng buruh hantu ini menjadi teman anda terus setia bersama dengan AJ, okey?
1: Mini Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002, hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod

0: dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala

0: FM.
1: Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan AJ dalam geng Buruh Hantu. Pukul 2 pagi ni tengah buat apa tu, tak tidur lagi? Tengah tap-tap, share and like eh. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Jadi hari Sabtu ni kan, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang merancang untuk membuat aktiviti. Jadi ada sahabat-sahabat kita yang berkongsi cerita lah dengan AJ. Antaranya kita ada Ili. Besok katanya nak buat aktiviti hiking. Itu antara salah satulah sukan lasak. Jadi sedikit tips lah keselamatan untuk anda yang sedang mendengarkan GBH pada waktu ini. Apapun aktiviti

ataupun nak pergi jungle trekking, yelah nak tidur awal kan, besok nak bangun pagi kan. Itu antara tipsnya lah. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ. Pastikan anda setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai rakan anda. Yelah, mungkin anda yang belum nak tidur lagi, kita teman berteman lah sehingga 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan AJ, okey? Janji. Ini dia kerana janji khas untuk anda.

0: Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

pantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod

19 minit pagi pada waktu ini. Jika anda sedang mendengarkan GBH, anda juga boleh menonton secara percuma di RTM Klip. Betul-betul percuma, yang mana secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 Australia melawan dengan Egypt. Kalau diikutkan di sini 0-1 pada waktu ini. Jadi kita nantikan mata seterusnya. Jadi itu sebut sedikitlah info mengenai sukan yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Dan anda juga boleh, antaranya perlawanan hari ini sebentar ya, Australia lawan Egypt pada pukul 1 pagi, Argentina dan juga CPV pukul 5. Seterusnya siapa lagi pada pukul 8.30 minit pagi. Nanti anda boleh ikutilah jadualnya melalui National FM, sentiasa di hati ada dikongsikan bersama dengan anda.

baru langgan yang baru. Okey, baiklah, itu komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok Nasional FM pada waktu ini. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki juga pada waktu ini, dan terus kekal bersama dengan AJ hanya di Geng Burung Hantu.

6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi. Sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Super.

0: Nas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan Maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritim!

sudah berangkat dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu

kita dalam game Buruh Hantu. AJ masih lagi di sini. Diharapkan anda juga terus setia menemani AJ pada waktu ini sehingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya yang menemani di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, Humaira Mosahid, Dayang Hida, Richard Joseph, Nur Isa, Nida Wahida. Kakak Buruh Hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH. Terima kasih. Pak Soma juga turut menemani saya, Noxy Moses, Noria Nangah. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya berwaktu ini? Muhammad Isyam Mudin dari Ipoh menemani AJ. Terima kasih banyak-banyak. Tantari dan Mas Mira, Lin Roslinda, Santalia Beruas dan ramai lagi. Dan ini dia sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsi kepada anda. Semestinya yang saya daripada berita RTM, PRN Johor SPR terima 305 aduan kesalahan kempen. 140 kes bahan kempen dipasang di kawasan larangan pihak berkuasa tempatan. 90 kes bahan kempen menghalang pandangan pengguna jalan raya serta lalu lintas. 27 kes dalam lingkungan 50 meter pusat mengundi. Semua laporan di bawah bidang kuasa PP KPR telah diambil tindakan susulan. 56 pasukan ditubuh untuk menguatkuasakan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, jika anda inginkan berita terkini, jangan lupa untuk sama-sama layari berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM sentiasa.

Kristen 5 pagi, Sepak Bola 6 pagi, Colombia menentang Ghana, Grandstand 8.30 minit pagi, Sepak Bola 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di

0: Sonal FM, sentiasa di hati.
1: Baik, untuk sayang-sayang semua, sedikit peringatan lah untuk anda dan juga untuk diri sendiri kan. Sebab AJ sayang semuanya. Mengenai tali pinggang keledar ni, pakailah tali pinggang keledar untuk anda lawak lah yang sedang

lagi satu lah kan. Kadang-kadang kita benar je naik kereta saudara mara ataupun sahabat-sahabat kita ni kan, dia menggunakan dami bakal. Ah, jangan eh, tolong. Kalau ada sesiapa yang menggunakan dami bakal sekarang ni, bawa keluar ke tepi kan. Kerana ianya boleh membahayakan nyawa anda ataupun nyawa orang yang tersayang. Jalan raya ni kita kongsi bersama ya. Jadi pastikan anda berhati-hati ketika memandu dan terus

pantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu

0: FM.
1: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Rentak 46 Sabah FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM, walau dimanapun berada, mudah-mudahan hari yang kita lalui ini menjadi hari yang terbaik buat kita. Dan yang mudah-mudahan kita berharap lagi hari ini jauh lebih baik dari yang kemarin. Dan seandainya hari ini ada kesilapan kita, ada dosa kita, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita taubat. Dan kita berazam mudah-mudahan kita tidak akan lagi mengulangi dosa tersebut. Dan yang paling penting sahabat yang mulia, setiap taubat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesedaran diri kita yang sentiasa lalai kepada Allah. Ni Allahu Akbar. Sahabat pendengar yang sangat dimuliakan, bicara tentang dosa, hidup kita di dunia ini, bilang orang apa, tidak ada satu orang hamba Allah pun yang tidak berdosa. Betul kan? Semua kita adalah pelaku dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Jadi jawabnya adalah taubat kepada Allah. Syirik tidak terhapus dengan taubat. Syirik itu mesti dibetulkan akidahnya. Betulkan dulu akidahnya, baru dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah, Syekh Ibnu Athaillah itu pernah mencatat dalam kitab hikamnya, dalam hikmah yang ke-145 yang bertajuk dosa jangan dijadikan alat untuk kita putus asa kepada Allah. Atau bahasa mudahnya apa? Jangan putus asa dengan dosa kita. Ya, kata Syekh apa dia? Iza waqa'a minka dhanbun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamah ma'a rabbik. Faqad yakunu dhalika akhir dhanbin qaddara 'alayka. Maksudnya begini, apabila sesuatu dosa terjatuh daripadamu, maka janganlah dosa itu menjadi sebab kita putus asa daripada terhasilnya istiqamah bersama Tuhan kita, yakni Allah, selepas dosa-dosa itu. Boleh jadi, kata Syekh, ia dosa terakhirnya yang Allah Ta'ala takdirkan ke atas kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dan ini jelas Allah Ta'ala catatkan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yakni dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah Jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allahu Akbar. Sahabat pendengar yang sangat dimuliakan, kita adalah makhluk yang sering berbuat dosa, betul kan? Nada bilang kita ni suci, bersih, bilang orang holy man, itu nada. Selama kita manusia, kita akan sering, ya sama ada sengaja atau tidak sengaja. Tapi kita kena ingat sahabat yang dimuliakan Allah, sama-sama kita saling beringat, sebesar apapun dosa kita, jangan pernah merasakan bahwa itu adalah pengakhiran kita. Kita kena yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membukakan ruang pengampunan buat kita. Dan kita kena ingat juga, ampun maaf nih sahabat, setiap dosa itu, mudah-mudahan itulah dosa terakhir kita. Dan jangan sekali-kali juga kita beranggapan ia boleh membuatkan kita putus asa dari istiqamah untuk terus mengikuti jalan yang Allah Ta'ala tentukan ini. Makanya apa sahabat yang mulia, ialah kita hidup di dunia ada salah, ada silap, tapi jangan putus asa, ya. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang hebat itu tidak pernah putus asa jika dia gagal. Bahkan kegagalan itu dijadikan sebagai penguat semangat untuk jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika menyadari kita itu adalah pendosa, itu satu kebaikan sebetulnya banding dengan orang yang merasa suci. Jadi kita jangan pernah merasa suci, kita sentiasa merasa berdosa kepada Allah. Dan asbab merasa berdosa inilah sahabat yang mulia, akan menjadikan kita lebih kuat, lebih bersemangat, lebih kuat ibadah, lebih kuat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, apapun dosa kita, taubatlah kepada Allah dan jangan putus asa untuk terus mendekat kepada Allah. Percayalah, ketika kita berusaha ingin mendekati Allah dengan cara apapun, Allah biasanya Allah akan datangkan sedikit ujian buat kita untuk menguji ketulusan dan kesungguhan kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan semua kita ni sahabat yang mulia yang mendengarkan sekilas renungan ni jadi orang yang sentiasa taibun, bertaubat kepada Allah, dan sentiasa istiqamah untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna bi tu minha jami'a.

0: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: Hud, wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.
1: Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
0: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: Eden, dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: terusan. Teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepada-Mu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepada-Mu kami bermohon dan berserah. Allahu ya Mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenan-Mu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untuk-Mu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayang-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepada-Mu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami. Serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia. Melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti. Agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Sebas Pagi, Zoom Sebas Pagi hingga 3 petang, Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad, Bah Hujung Minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari, dan Santai Hujung Minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan

0: Carro Domingo.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party,
0: party. Domingo. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Okay.
3: We about to ride out.
2: That's right.
4: You know what that means.
0: Sagan FM bersama.
3: Let's go.
2: Yeah. Okay, give it to me.
3: Get it.
5: Hujung minggu, assalamualaikum. Selamat pagi, salam Malaysia, Ahmad Dhani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih frekuensi ini 90.1 Salakan FM bersamamu. Selamat petang untuk pagi Sabtu, hari ini 4 Julai 2026, bersama dengan 518 Muharram 1448 Hijrah. Anda bersama-sama dengan saya di sini, Didi Rakan, anda penyampai untuk pagi ini hingga pukul 1 tengah hari nanti, insyaAllah. Dan pastinya untuk hujung minggu ni pelbagai program aktiviti akan berlangsung ya di peringkat daerah ya, negeri, di peringkat belia, rukun tetangga, dan saya doakan semoga semuanya lancar, insyaAllah. Kita kongsi nanti apa yang berlaku di sana sebentar lagi. Pun jom kita lain dulu lagu ini, Jatuh Bangun, Hakim Rosli dan juga Aman Brown untuk anda. Salakan FM bersama Mubah hujung minggu.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, selamat pagi untuk anda baru mendengarkan frekuensi 90.1 bersama-sama Didi untuk pagi ini bahujung minggu. Sebentar lagi kita nak kongsi untuk anda info cuaca daerah Sandakan, Beluran, Kinda Batangan, Telupit dan di sana Tongod. Semuanya untuk anda di Sandakan FM bahujung minggu. Seketika nanti Mark Adam mencuri.

0: cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Bersama. Baiklah, kita mulakan dengan daerah Sanakan seperti biasa. Yang mana untuk pagi ini hujan di beberapa tempat diramalkan bagi daerah Sanakan untuk sebelah pagi. Petang dan malam pula ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Kita beralih ke daerah seterusnya di Beluran, Kinabatangan dan juga di Telupit berkongsikan ramalan cuaca yang sama untuk sepanjang hari ini. Sebab pagi diramalkan hujan di beberapa tempat. Untuk sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Dan hanya di Tongod saja pagi ini diramalkan tiada hujan, ya, cerah. Dan petang hingga ke malam pula hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Info cuaca itu tadi kami bawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Info cuaca hari ini.
1: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

Syana. Nah, itu dah bersama dengan Amy Mastura. Pagi-pagi lagi awal sudah bangun akak kita ya. Abang-abang kita bukan apa untuk memarahkan sambutan Mal Hijrah peringkat daerah Sandakan hari ini 4 Julai 2026 di Dewan Serbaguna Masjid daerah Sandakan yang bermula 8 pagi. Sudah pakai cantik-cantik kan, ada yang pakai yang seragam sama warnanya. Apapun untuk sambutan kali ini, untuk tahun ini 1448 Hijrah, bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Majlis tersebut akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Dato' Haji Azim Mubaratun Musa, Pengerusi Sawit Kita Malu Sendera Berhad, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N 51 Sungai Manila. Orang ramai di sekitar daerah Sandakan dijemput hadir beramai-ramai mengimarahkan sambutan Mal Hijrah peringkat daerah Sandakan 1448 Hijrah bersama 2026 Masihi. Malam kita lain lagu sebelas ni, kita akan terus bawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM 6.30 pagi di Sandakan FM bersamamu.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Tengah berhujung minggu kat tu? Jom layan Bahujung Minggu. Lebih relax, lebih padu.

Bersama Amir Masdi terbang ke Borneo. Terima kasih yang terus mendengarkan Sandakan FM menerusi 90.1 di tempat anda pagi ni kan. Awal pagi lepas subuh dah buka radio di rumah ya, di dapur. Terima kasih, kami sangat-sangat menghargainya. Semoga anda semua diberikan rezeki lagi, InsyaAllah dipermudahkan segala urusan. Hari ini 4 Julai 2026, selain daripada sambutan Malhijrah, peringkat daerah Sandakan yang berlangsung di Masjid Daerah Sandakan bermula 8 pagi ni, yang tengah orang bersiap-siap sekarang ni ya, orang-orang Sandakan, masyarakat Sandakan ya, cari cantik ya. Ah, Masya Allah. Kalau saya tidak honest, saya akan berada di sana juga sebenarnya. Tapi tidak mengapa, kita akan bawakan laporan secara langsung menerusi frekuensi ini dari lokasi bersama dengan rakan setugas DJ Saleh Jikri ya, untuk jam yang seterusnya. Jadi saya akan bersama dengan Saleh Jikri untuk sepanjang sambutan Malhijrah ini berlangsung di Masjid Daerah Sandakan. Hari ini juga masih lagi berlangsung Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah Kinabatangan, yang mana telah pun bermula sejak kemarin lagi bertempat di Pejabat Pendidikan Daerah Kinabatangan ya. Antara aktiviti dilaksanakan termasuklah pameran sektor perancangan, pameran sektor pembelajaran, sektor pentaksiran dan juga peperiksaan SPSK, selain pameran sektor pengurusan sekolah. Dan peresmiannya dijangka disempurnakan oleh pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, iaitu Dato' Haji Raisin Saidin. Banyak lagi info ini dan kongsi untuk anda. Program-program berlangsung untuk hujung minggu ini disandakan semuanya untuk anda. Line terus 90.1, sebentar lagi laman Nurani. Ini dia kesempatan untuk anda.

0: 90.1.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa khabar semua sidang pendengar? Semoga hari ini kita ceria dan lebih tenang. Tajuk hari ini, security, penjaga atau pengawal keselamatan. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, hampir semua tempat ada pengawal keselamatan. Terutamanya di zaman IT ini, pengawal keselamatan lebih canggih. Kalau dulu, kalau bukan orang yang menjadi pengawal keselamatan, anjing jadi pengawal keselamatan. Tahukah kita sebagai suami, ini adalah penjaga, security dan pengawal keselamatan untuk keluarga di dunia dan di akhirat kelak, dan akan dipertanggungjawabkan atas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahannya dan bakarannya daripada manusia dan batu berhala. Oleh itu, sidang pendengar yang mulia, sesiapa sahaja yang bergelar orang beriman dan ketua keluarga, kita adalah penjaga keselamatan buat keluarga. Hendaklah kita memastikan keselamatan, kecukupan, persiapan iman, ilmu, amal soleh dan segala keperluan dan kemudahan mereka dalam urusan ukhrawi dan duniawi. Dan dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan, bermaksud, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Oleh itu, sidang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memberikan komitmen yang terbaik untuk keluarga kita, terutamanya mereka yang bergelar suami. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: FM bersamamu.
1: Aduhai, ruginya tu arahan besar-besar kena tulis. Buang sampah di tong sampah. Tapi sampah tetap bertabur. Ringan-ringankanlah tangan. Buang sampah di tong sampah. Tiada sampah, sekitar bersih. Bau busuk hilang. Udara yang kita sedut pun bersih. Penyakit pun tiada. Paling penting, persekitaran pun bersih. Seronok mata memandang.

0: Pada jadual siaran langsung perlawanan pusingan 32 Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari yang ke-23. Hari ini sedang berlangsung Argentina dan juga Cabo Verde. Tengah lepak-lepak depan TV ke tu. Terima kasih yang menyaksikan menerusi RTM Klik. Yang mana korang memang best lah ya. Jauhi cerita rompak dan dekati RTM. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di seluruhan TV OK Sukan dan juga RTM Klik. Dan kami ucapkan terima kasih kepada 9.3 juta rakyat Malaysia yang telah pun memuat turun aplikasi RTM Klik. Sebentar lagi kita akan teruskan utama 7 pagi dari pusat pecah RTM Angkasa Puri. Lain terus salakan FM bersama mu.
1: No fighting. We got the refugees.
0: No fighting.

0: peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tan Rasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerjaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat dengan murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi tu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Dalam pada itu mengulas mengenai pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, Datuk Seri Anwar menegaskan ia berjalan mengikut perancangan. Sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Ini projek-projek kerjaan persekutuan, kerjasama kerjaan negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan pelantikan bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sebagai ahli Lembaga Penasihat Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional Kekasa sehingga September 2027. Tegas beliau, pelantikan itu dibuat yang di-Pertuan Agong dan tidak mempunyai kaitan dengan kedudukan Tan Sri Azam sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian syarikat, jeep dan pick-up dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Dalam pada itu, sebanyak 37,880 kenderaan di Sarawak layak memohon SKDS. Namun setakat ini, hanya lebih 26,000 kenderaan telah berdaftar. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin menyeru pemilik kenderaan dan syarikat berkenaan untuk mengemukakan permohonan sama ada dengan hadir sendiri ke pejabat atau secara dalam talian menerusi portal MySubsidi. Bagi perkembangan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
4: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan lah. Sekarang ni kita jatuh pakai IC je dan tu boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
5: Yang bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
6: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 100.5 sudah boleh penuh. Kemudian pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Teck Hui. Keputusan pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM turut menerima reaksi positif. Perkara itu dikatakan mampu mengurangkan beban kos harian khususnya kepada pengguna yang masih bergantung kepada transaksi tunai. Ikuti reaksi Muhammad Ruzaini bin Azhari, Amirah Muhammad Zain dan Guna Sigaran, Catramatu.
7: Bagi bagi saya amat berkesan. Sebab saya nak buat transaction setiap hari tu, bila yelah singgit, walaupun satu hari, kalau sebulan dah berapa. So bagi saya tu memang amat bagus.
8: Sangat-sangat membantu kita punya ekonomi, which is kita punya kos sangat-sangat tight. So dengan tak adanya kos ni, sangat-sangat banyak membantu kita.
9: Orang tua citizen yang selalu dia kerap, dia orang memang ada yang tak pakai handphone, yang smartphone. So dia orang memang ada pergi kerap ATM kan, dia orang nak withdraw, yang orang pencen. Kadang-kadang kita tengok bank dia orang, mungkin bank yang berlainan. So agak susah juga dia orang nak, kalau nak ATM withdraw tu satu ringgit tu, saya rasa beban jugalah kepada pengguna-pengguna macam ni.
0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan. Demikian menurut pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, cawangan Johor Kampus Pasir Gudang, Nurul Farhana Aini Harun.
10: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana Aini Harun.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Faraus di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossein Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Ketika ini perlawanan sedang berlangsung menyaksikan Argentina selangkah di hadapan apabila menutup babak pertama dengan kelebihan 1-0 ke atas Cape Verde. Jaringan tersebut menerusi Lionel Messi pada minit ke-29. Perlawanan seterusnya, saksikan pertembungan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membenteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitani Labud berkata sistem pertukaran maklumat dan pakaran data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia, SHIELD, itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cekap dalam usaha menyelamatkan mangsa. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelakkan kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Zin Sousa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM10 juta ringgit perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Pada hujung minggu, Sanakan FM bersamamu.

Bersama mu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarakan FM menerusi FM 90.1 dan juga penstriman langsung di RTM Klik. Sebut pasal RTM Klik, sekali lagi terima kasih 9.5 juta rakyat Malaysia yang telah pun memuat turun aplikasi RTM Klik ya. Ini demam FIFA World Cup lah, apalagi kan. Dan Didi masih bersama anda untuk jam yang kedua, alhamdulillah. Dan sebentar lagi kita akan bawakan untuk anda laporan terkini ya, langsung dari lokasi untuk sambutan Mal Hijrah bagi peringkat daerah Sandakan 1448 Hijrah yang berlangsung di Masjid Daerah Sandakan bersama dengan rakan setugas DJ Saleh seketika nanti, insyaAllah ya. Dan untuk anda yang bekerja hari ini, selamat bertugas, pastinya semangat sedang menonton perlawanan di RTM Klik ketika ini untuk Argentina ya, dan juga CPV yang mana kita sama-sama nantikan insyaAllah di dekat kongsi untuk anda dari masa ke semasa untuk keputusannya ataupun result untuk perlawanan pada pagi ini ya. Dan untuk anda menyambut ulang tahun juga, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun sayang, yang sedang dalam perjalanan ke masjid daerah Sandakan bersama dengan rakan-rakan, bersama dengan komuniti belia, rukun tetangga semuanya. Terima kasih, terus dengar Sarakan FM 90.1. semoga selamat sampai dan semoga dipermudahkan untuk sambutan Mal Hijrah peringkat daerah Sandakan untuk pagi ini. Lain terus 90.1 sebentar lagi berita ringkas Sandakan FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosti Muhammad Yusof dalam Berita Ringkas Sandakan FM. International Innovation Festival Innoface 2026 yang melabuhkan tirainya semalam membuktikan keupayaan tinggi institusi TVET negara dalam menganjurkan persidangan bertaraf global. Program 2 hari anjuran Politeknik Sandakan Sabah dengan kerjasama Politeknik Negeri Nurukan Indonesia itu berjaya menghimpunkan penyertaan dari 6 buah negara, ia termasuk Malaysia, China, Indonesia, Brunei, Filipina dan Amerika Syarikat. Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan komited memasyarakatkan agenda pendidikan menerusi penganjuran Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS 2026. Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan, Dato' Roslin Dato' Siabok menyatakan MAPENS kali ini menjadi platform tertinggi dalam mengiktiraf amalan terbaik pendidik. Melibatkan penyampaian 21 anugerah termasuk anugerah berprestij tokoh guru dan tokoh kepimpinan. Sandakan diramalkan pagi, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian, Berita Ringkas Sandakan FM, Petri Sunting, Maznan Yunus. Saya Rosdi Muhammad Yusof, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Tengah berhujung minggu kah tu? Jom layan Bahujung Minggu.
2: Lebih relax, lebih padu.
1: Salah Gerak FM.

bersama dengan Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Silakan FM. Ya, yeah, macam kalau dari dalam konti ni macam mendung-mendung ya. Kita punya cuaca begini disandarkan kalau mengikut ramalan cuaca menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia pula. Hujan dan juga ribu petir di beberapa tempat. Ketika ini Argentina dan juga CPV menerusi item klik masih lagi dengan kedudukan 1-1 masing-masing dengan satu gol untuk pungutan mata setakat ini. Nantikan sebentar lagi apa yang menarik di mensa untuk anda. Silakan FM.

0: apa lagi?
1: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
2: Happy holiday weekend, everybody.
3: Okay.
4: We're about to ride out.
3: That's right.
5: You know what that means.
1: Sanagan FM bersama.
4: Let's go.
1: Yeah. Okay, give it to her.
4: Yes.
1: Kembali di Medsos hari ini.
6: Ya, terima kasih. Masih lagi terus mendengarkan Sarakan FM bersamamu. Kalau sebelum ni ada berlaku insiden ataupun tragedi kebakaran kan, di Sandakan, ada juga di Beluran beberapa hari yang lepas. Dan ini pula lagi cerita pasal kebakaran. Sebanyak 11 rumah musnah sepenuhnya, manakala sebuah lagi rosak 50% dalam kebakaran di Kampung Kalan Sanan Inanam kemarin ya. Kejadian kira-kira 9:30 malam itu, mangsa dilaporkan cedera atau terkorban, dan Ketua Balai Penyelamat PBB BBP Lintas Nur Syariana Bohari berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 9:30 malam sebelum menggerakkan anggota dari BBP Lintas ke lokasi. Apapun, pasukan tiba di lokasi pada pukul 9:30 malam dan mendapati kebakaran membabitkan 12 rumah jenis tidak kekal dengan keluasan keseluruhan dianggarkan 277.34 meter persegi. Dan setibanya pasukan bomba di lokasi, kebakaran didapati membabitkan 12 buah rumah jenis tidak kekal ini. Operasi membabitkan seramai 37 anggota dengan kekuatan selepas anggota BBP Lintas 10, dan juga punca kebakaran serta jumlah kerugian masih lagi dalam siasatan ya. Jadi berhati-hati untuk anda semua, gara-gara nilai setitik rosak susu sebelanga kan. Jadi ini yang kita elakkanlah sebaik-baik yang mungkin ya. Baiklahkan, ada lagi di Dina bawakan bersama dengan anda selepas ini. Apapun, jam kita lain lagi lagu. Semuanya untuk anda di Sarakan FM bersama Mo.
1: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7:45 pagi. Sarakan FM.

bersama dengan Izlin Jikalau Aku. Dan seperti yang dibawakan untuk anda pagi tadi, kita nak bawakan seketika bagaimanakah perkembangan terkini untuk sambutan Mal Hijrah peringkat daerah Sandakan bersama dengan rakan pelapor Saleh Jikri di Dewan Masjid daerah Sandakan. Silakan Saleh. Ya, itu dia bersama dengan Saleh Jikri. Kita insyaAllah dapatkan untuk laporan sepenuhnya ya. Selepas ini nantikan menerusi siaran live Facebook Sandakan FM bersamamu. Dan juga kita akan bawakan juga bersama-sama dengan anda insyaAllah teman bual bersama dengan tetamu kita, iaitu Yang Berusaha Tuan Fariza Saito, timbalan dua Presiden Majlis Pembandaran Sandakan dan juga merupakan pengerusi Masjid Daerah Sandakan untuk sambutan pada kali ini bersama Saleh Jikri nanti ya. Malah dan kita layan lagi lagu untuk pagi ini dan 8 pagi kita terus bawakan untuk anda menerusi berita dari Sabah FM. Layan terus 90.1 Sandakan FM bersamamu 90.1.

0: Berita sepenuhnya. Inisiatif kerajaan melaksanakan budi diesel mampu memberi impak positif kepada ekonomi Sabah, khususnya dalam mengurangkan kos operasi sektor pertanian dan pengangkutan sekaligus menstabilkan harga barangan di pasaran. Pencara Kanan Bidang Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UITM Sabah, Dr. Razwan Abdul Hishamuddin berkata, langkah itu secara tidak langsung meningkatkan aktiviti ekonomi negeri selain mengurangkan tekanan kos yang ditanggung pengusaha luar bandar dan pedalaman.
1: Apabila pemberian subsidi diesel ini diberikan kepada sektor-sektor ekonomi dapat mengurangkan kos-kos pembelian diesel ini, selangsung kita akan expect pengurangan harga akan dikurangkan daripada penjual-penjual sendiri. Bila pengurangan harga, automatically kita akan menjana ekonomi lebih tinggi.
0: Dr. Razwan bercakap kepada RTM dalam satu temubual eksklusif di Kota Kinabalu. Pemantauan berterusan terhadap harga barangan dan pelaksanaan subsidi juga penting agar manfaatnya dapat dinikmati oleh golongan yang benar-benar layak. Inisiatif voucher buku madani yang bermula 1 Julai lalu terus mendapat reaksi positif dalam kalangan mahasiswa. Ketika ditemui RTM, rata-rata mereka menyifatkan pemberian voucher tersebut sebagai langkah baik meringankan kos pembelian buku akademik dan bahan bacaan umum, selain memperkasa budaya ilmu serta menggalakkan budaya membaca. Reaksi itu disuarakan pelajar Jodel Losinon Johannes dan Elwin Richard.
2: Budaya membaca ini kita sudah tahu dia sangat-sangat penting, lebih-lebih lagi kepada pelajar IPTA maupun IPTS. Saya percaya dengan program voucher buku madani ini, dia akan semangatkan lagi students yang mau belajar.
3: Ya, pernah saya menanggungkan pembelian buku ini. Disebabkan pada ketika itu saya kekurangan uang dan saya ingin membeli buku itu tapi tidak dapat. Tapi dengan bantuan voucher buku ini, saya dapat membeli buku itu sekarang.
0: Voucher buku madani bernilai RM100 itu boleh ditebus secara dalam talian menerusi laman sesawang My Siswa Place kepada pelajar sekolah menengah serta mahasiswa institut pengajian tinggi di seluruh negara. Susulan